0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

akan ninci cerah nih Han Mina Muaki. Mudah-mudahan secara hati Mina Muaki saya tentunya akan menikmati suasana libur. Hagami dipa liburannya Mina Muaki, libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, mantap nih Han pokoknya ya. Yang jelas mudah-mudahan suasana liburnya Mina Muaki menyenangkan bersama orang-orang terdekat, orang-orang tercinta. Atau Mina Muaki juga akan mengantarkan keluarga yang akan naik haji. Ya, mudah-mudahan keluarga yang naik haji dimudahkan segala urusannya dan pulang menjadi haji yang mabrur dan juga mabrur. Amin.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Rompat FM Suara.

Di Provinsi Lampung, kita mulai dari Lampung Selatan, diperkirakan pada hari ini akan hujan ringan. Lampung Tengah dan Lampung Utara juga diperkirakan hujan ringan. Sama juga dengan Lampung Barat dan Tulang Bawang serta Tanggamus, diperkirakan hujan ringan. Lampung Timur dan Waikanan serta Pesawaran diprediksi hujan ringan. Pringsewu juga hujan ringan, Mesuji hujan ringan, Tulang Bawang Barat hujan ringan, kemudian juga Pesisir Barat hujan ringan. Kota Bandar Lampung diperkirakan hujan ringan dan Kota Metro diperkirakan hujan petir.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P R

0: Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Rompat FM, suara budaya.

Ya, Minamoaki tetap di Prompat FM Suara Budaya Lampung beno pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagun juga jema lagu-lagu daerah Nusantara. Sesi kam hadir ko di pagi Kanisinji.

Kata baju kurang basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyarat.

Mina Muangri, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, dan optimalisasi program nasional agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo dalam seserahan bertema Lampung mau dibawa kemana, dan concern Gubernur Lampung dengan desa kumaju membuat program pusat tetap inline, tetap nilai tambah harus bertahan di wilayah, khususnya di desa, uangnya jalan jangan lari ke kota. Sarasehan ini digelar oleh Serikat Media Cyber Indonesia, Jaringan Media Cyber Indonesia, dan Asosiasi Media Cyber Indonesia Lampung. Dan Mina Muangri, kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri hingga Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan daerah periode 2025-2030. Informasi yang terakhir, ratusan atlet muda ambil bagian dalam gelaran kejuaraan Lampung Youth and Kids Climbing Competition 2026 yang digelar di venue Panjat Tebing Pekorway Halim Bandar Lampung. Ada 106 orang peserta usia dini hingga remaja antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Lampung. Kompetisi ini menjadi ajang pembinaan terhadap atlet muda Lampung untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Para atlet yang berasal dari berbagai kabupaten kota diharapkan bisa menjadi generasi yang bisa menyumbang prestasi bagi Lampung di kancah nasional maupun internasional. Antejapai wakca pukul walu, takut tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Budaya Lampung hadu pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Nahiman ya Minamori tetap setia di perempat RRI Bandar Lampung dalam lelauni pagi kani. Minamori lagu-lagu daerah Nusantara Pagun Sikamadirko Togo di pukul siwa waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengihan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

energi baru terbarukan Shinji merupakan hal-hal saya diatur dalam peraturan terkait EBT. Dan karakteristik nih gua api ya dapat dikategorikan sebagai energi baru terbarukan. Jadi diantaranya adalah energi baru terbarukan itu adalah ramah lingkungan minak muaki. Jadi pemanfaatan EBT tidak menghasilkan polusi atau emisi karbon sehingga ramah lingkungan dan bisa dan tidak bergantung pada energi fosil dan energi tak terbarukan lainnya seperti minyak bumi dan gas alam yang sulit untuk diperbarui dapat dan menghasilkan emisi. Kemudian juga berasal dari alam minak muaki, EBT didapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti panas bumi, air, angin dan matahari. Utamanya EBT dapat dimanfaatkan tanpa batas secara jangka panjang, misalnya matahari yang terus bersinar dan angin yang terus berhembus. Kemudian tingkat efisiensi energi juga tinggi. Jadi energi baru terbarukan umumnya memiliki tingkat efisiensi energi yang tinggi dalam menghasilkan energi panas dan listrik. Sebagai contoh, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan efisiensi yang terus meningkat dari sinar matahari. Kemudian minak muaki emisi gas rumah kaca yang rendah. Energi baru terbarukan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah daripada energi tak terbarukan sehingga dapat mengurangi perubahan iklim. Menggunakan EBT juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon.

0: Jido sakitnya tinggal ke kajong niyo nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga kakangku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awin ya susi na. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak lah yang tancap? Setiap bapak-bapak aku habis dikuta awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga aku hino dayo. Sedung kang ku pepohan ni dikuta aku no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta aku lenak kuta besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu ngekang ku pepohan. Mending pepohan mesti dikekang ku salam. Ya Allah, bahak dan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi gak kani meka-meki gawi mau nalawi pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Ina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekang gaul susi kan Medo kekangan di sana.
1: Iya masalahnya kan ini kan di tengah basi di depan lu Med sih di kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomo liyum lah Med.
2: Pusing nih hando niku nyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekangku di isang meliom liya upo. Ini Natalius.
2: Ayy med

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kam bergabung dalam acara Nemu Nyimah. Mina mau kita gabung melalui telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 0811720988 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina Muahi, Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Lampung, melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam gelaran Lampung Youth and Kids Climbing Competition 2026 di venue Panjat Tebing PKORW Halim Bandar Lampung. Ketua FPTI Lampung Rudi Antoni mengatakan keterlibatan UMKM menjadi bagian dari komitmen Panjat Tebing Lampung untuk menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan olahraga. Menurutnya kejuaraan tidak hanya difokuskan pada kompetisi atlet tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, masyarakat di Provinsi Lampung diimbau untuk mengetahui dan menyimpan sejumlah nomor layanan darurat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu ketika terjadi kondisi genting, mulai dari kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal hingga bencana alam. Layanan darurat dapat membantu masyarakat memperoleh penanganan lebih cepat. Salah satu layanan dapat dimanfaatkan masyarakat adalah nomor darurat nasional 112. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam dan terhubung dengan berbagai instansi seperti kepolisian, pemadam kebakaran, ambulan hingga penanggulangan bencana. Nomor ini juga dapat dihubungi tanpa pulsa dalam kondisi tertentu. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui nomor 110 untuk layanan kepolisian. Nomor ini dapat digunakan untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas maupun gangguan keamanan lain yang membutuhkan penanganan aparat kepolisian secara cepat. Anda siapa wakca pukul siwa atau tengah molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Guji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung. Tabi pun, Kani Sinji ya, api kabar minak muaki sehat. Edisi Kani Jemaat tanggal 15 di bulan Mei tahun 2026. Alhamdulillah Bang Medi Rawan dapat putungga jemaah minak muaki dalam acara Nemu Nyimah. Silakan saya gabung jemaah sikam minak muaki di nomor telepon sikam 0721-255-112 atau telepon WhatsApp ya 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Medi.
1: Iya. Bapun, api kabar topan.
4: Kabar nih sehat. Ya iklan, nomor nih sibuk-sibuk antusias. Kalau penyiarnya Bang Medi Irawan nih mencet-mencet.
1: Lebay.
4: Antusias tuh Bang Medi selalu sih. Tapi tetap aku langsung gunting kata Minan Susi.
1: Benar.
4: Jari-jariku nih Bang Medi ya.
1: Lincah ya tangannya ya. Wah.
4: Apa kan sombong masalah mencit-mencit ya. Tapi lagu nih Bang Medi.
1: Lagunya ada ke kalau judu Ega Denok, Hasan Saka Ziapaku sama Hasan Pahda, Reni.
4: Bang Medi. Hai.
1: Nomor satu.
4: Iya.
1: Kekalo judu.
4: Iya itu tadi Bang Medi nomor satu Bang Medi.
1: Siap. Kirim salam.
4: Salam nih pertama-tama jamaah ayo di Waikandi. Semoga sehat selalu bersama keluarga nih. Selamat makan tiga. Makan ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek nih nenek Serati di Sekerami 2. Terus Muni Jama Woputri bersama Udone di Wehalim. Maka tinggalan Jama Bang Radin Saka Muni di Kalianda. Jama Ayah Usup Suwa Muni di Kalianda. Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Pakauni. Maka tinggalan Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Mbak Eni Muni di Kemiling. Kang Maman di Palang Besi. Dayat di Metro. Ketinggalan jama Ibu Ros di Kedamaian. Bang Irin di Gunung Batu. Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan. Terus Muni jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Terus Muni jama Bang Yus Punduk Pidada. Jama Bang Pendi di Oku Selatan. Ketinggalan jama Kanabila di Weluni. Acibi di Panjang. Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Tridatu, jama Bunda Tin Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Muni Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Ayah Sultan Subuai di Lampung Tengah, Mas Yogi Muni Lampung Tengah. Spesial nih jama Bang Medi bersama Mama Hungki di Darussalam dan Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, ditutup jama Bunda Selfie di Pulau Bacan. Kasih Bang Medi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga guai. Topan, saya kadun untukkan gabung. Wa Edo. Halo, assalamualaikum do.
5: Waalaikumsalam. Tapi pun.
1: Ya pun. Sehat alhamdulillah. Niku lagi libur kok dodo.
5: Wah, mana ada mongang kadung nguli.
1: Oh, mak libur ya.
5: Alhamdulillah mong cakmu kok nah di sekro kok kada luah mong cakmu mong.
1: Iklane.
5: Iklannya maksudnya di real
1: api video penyekit. Oh, FYP berarti, FYP.
5: Alhamdulillah ya Allah.
1: Ya Allah.
5: Amin. Apalagi apalagi kemarin Nadumi Al-Bakri
1: tayang hari ini, jangan sedih.
5: Pokoknya semangat mau.
1: Siap, makasih.
5: Apa lagunya?
1: Lagunya wak telu lagu sepak tama wak kekalau juduh, kemudian wak Hasan Saka jama Hasan Pahda.
5: Yo kekalau gelah ham judunya.
1: Kekalau judu ya Pak Yo.
5: Sehat judune, munyanyan, makawan, pokoknya sepeti-peti lah judune. Salam ne untuk topannya nogoh mong seunyi nogoh yang mong ya. Semoga seunyi ne selalu dikini kesehatan unyi. Lalu di muhana kecekihan. Selalu dilancaron niat baikan. Terima kasih mong. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Edo ya. Saya akan menentukan gabung. Siapa lagi nih? Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang M Top.
0: Yo, apa kabar?
1: Sehat ini? Bang. Alhamdulillah kepak. Ayah sehat
0: kok. Kisah lampau ada diwakili tiap wainan lo. Kalau sehat unyi nanti Bandar Lampung. Kali anda Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan seunyi ni.
1: Siap.
0: Kalau sehat seunyi ni, silaku ni pun untuk unyi.
1: Jamah
0: medin selamat tugas. Kemulah hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ayah M Top, saya Wadi kali anda. Halo.
6: Halo Bang Medi.
1: Ya.
6: Pagi.
1: Pagi Dato' Atin, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat Bang sehat, Medi ya. Sekeluarga.
1: Sokoh kita.
6: Lagu Neja Paku Bang Medi.
1: Hasan?
6: Api ya.
1: Hasan Saka.
6: Neja Jia Paku.
1: Iya, Hasan Saka.
6: Yo, salam payo. Salam gua Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Nabila Beluni, Bang Senen di Sukabumi, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Koman di Palang Besi, Jomblo di Tenggambus, Kota Agung, siapa ya? Mbah Jarwo di Tridatu Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, gua seunyi negawa Wang Medi. Yo, assalamualaikum. Tabib.
1: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih juga gua Datu Atin. Saya kadun untukkan gabung di Sukadana Ham. Aduh Pak penelpon berarti kan tengis ke lagu Pak Minamuak ya.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: laporan.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka

0: romantis-romantis nihan lagu jeno minat muagi kadu kam tengis ke jejama di acakan moy nyima kadu pukul siwa lebih 40 menit waktu Indonesia bakat bagus ikam tunggu minat muagi saya gegabung. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya bang Senen. Sehat alhamdulillah bang.
1: Aku lagu
0: lagu newa lagu selek sayu dangnalah Ranisa Cinta Telukan Deni Tanjung, Polipang Emma Effendi, Jama saya lagi judulnya Hunting Mati, Mega.
1: Ranisa kau lah.
0: Ranisa ya, Payu Kida.
1: Kirim saya. Sudah tambah lagi timur. Sudah tambah juga saya. Sudah sehat selalu. Sudah tambah juga kembali. Sudah tambah lagi. Ya Pertawaran, Erien Pesaran, Pendik Joko Selatan, Pendik Joko Selatan, dan Sandra Jepasa, Pasir Pajak Tani, Mama Kuki, Gato Apel, Ego Selok,
0: ada.
1: Ya. Itu kawan, makasih.
0: Terima kasih juga Bang Senen hadir untuk gabung. Siapa lagi? Minam Mwaki silakan di 0721255112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Sadipun.
0: Waalaikumsalam ya pun jomblo yo.
2: Iya bang.
0: Sehat kodo.
2: Sehat pemede.
0: Alhamdulillah.
2: Balik ke bang.
0: Wawai si alhamdulillah sehat.
2: Lagunya tiba.
0: Lagune Uat Ranisa Polipang nyemak hanting mati.
2: Ini nomor dua napi bang nyebang.
0: Polipang.
2: Dono Polipang yo.
0: Yo.
2: Yo pantun bang.
0: Ya, boleh.
2: Ya, tajam lo bang. Harus saya ngomong yo. Oke. Sayu di atas gunung. Mak bagi sayu cacambai. Seni budaya sampai junjung. Bina warisan sampai tumbang.
0: Iya.
2: Salam bang yo.
0: Yo
2: bang. Salam yo pakin ham-ham. Mengirim gunung batu. Mamadila. Mama Rido, Bang Jaini, Bunda Samba, Nabila, Selamat Dawa, buat Menteng Mama, Datu Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, Putra Jawa, Nimoni, Selamat Dawa. Salam minta ujung, minta ujung, Bang.
0: Iya.
2: Ini Bang Medi ini, semangat tugas, Bang. Rasa selalu, yang akan tentukun, Bang.
0: Yuk.
2: Namun pilihan bunga. Aku pilih bunga melati,
0: yeah.
2: Dan tuat salah sawah, dan dikuhu kau di hati.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih ya gawai jomblo. Silakan saya bahkan ini minta mohon sih kamu tunggu di 0721255112. Pak Gunwat kodo kimang edok kamu agak tengis kau lagu. Sini jenol lagu Ranisa apa ya kamu potoh kau ya.

Mina mo akhi makasa tuntas sa mediran nga cak mina mo akhi dalam acara nemu nyimah. Terima kasih mina mo akhi do bergabung nyimah Bang Medi. Tetap di Perempat FM janji wa Leonardo Hindarmin pasang cak mina mo akhi sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Bude Lampung Tabi pun.

Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama.

Mina Muahi, warga Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, kembali menunjukkan semangat kolektif dalam memperbaiki jalan desa. Pengecoran tahap kedua ditargetkan sepanjang 250 meter, namun warga memutuskan memulai secara bertahap menyesuaikan dana yang tersedia. Dan Mina Muahi, persiapan sudah 80%, rencana total 250 meter, tetapi karena dana terkumpul belum sampai target begitu ya, dan nanti akan dieksekusi 100 meter secara bertahap. Untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, pengecoran dilakukan dengan teknik belah jalur, yakni satu sisi dicor terlebih dahulu sebelum sisi lain dikerjakan. Pendekatan ini memungkinkan akses transportasi tetap terbuka bagi warga sehingga distribusi hasil bumi ke pasar tidak terganggu. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, penampakan seekor buaya sepanjang sekitar 1,5 meter di perairan desa Merak Belantung, Kecamatan Kaliandalam, Lampung Selatan, membuat warga dan pengguna media sosial heboh. Kemunculan reptil ini viral setelah sebuah video berdurasi 18 detik beredar di Instagram dan memperlihatkan seekor buaya berada di area petani atau juga di area pantai. Dalam rekaman, buaya tampak muncul di tengah perairan dekat bibir pantai hingga memicu kekhawatiran warga dan wisatawan yang biasa beraktivitas di kawasan tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan pihaknya langsung turun melakukan penyisiran usai menerima laporan tersebut. Anta Japai Wakca pukul 10, Tokop Tengah Molo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: juga, Pak.
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mon ya, kenapa nyamai dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nih lah.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
3: Lah kan sama pisau, jatuh pisau ini lah, dingga.
1: Bebat rumput, mana kapacang, udah ke pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang. Ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
1: Candung.
3: Ih, candung, apa tapi kan juku, ini yang bapak-bapak juku. Candung gelak, nih, lah pisau. Ki pisau tuh pakai masak seluni.
1: Iya, iya. Coba-coba, Minan, yang gini mana tuh candung?
2: Cepat, bilangin aku nih, Pak.
3: Jauh dah, jauh candung kan?
1: Nah,
3: jadi pisau nih ada yang basah mbona candungan nih sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jam nih, dosong lagi, nah, jauh.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya,
3: iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Lupa okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih, Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: Ya, Minamogi bersama Sikam Pangdan dengan acara Minamogi di kesempatan Dawa Ganesh Inji dalam program acara Menyimak. Ya, baiklah, kami buka dulu di layanan telepon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya pun.
1: Dikabah nih Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa lagu nih Bang Leonardo?
0: Lagu ini saya kado disiapkan di Magua ya. Ida Hamzah, Sage, Sumpah Janjimu.
1: Sage. Salam yo Bang Leon ya.
0: Ya silakan.
1: Kami jamaah naik di Waikandis yo. Keluarga besar nih.
0: Yo.
1: Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin, Tugu Duren.
0: Iya.
1: Jamaah Mami. Terus Muni jamaah Bunda Samba. Jamaah Edo Saputra. Jamaah Ibu Ros di Kedamaian. Maka tinggalan jamaah Kang Maman. Datu Atin. Pokoknya si unyi lah Bang Leon.
0: Oke. Okay. Iya. Siap. Mohon
1: hati-hati Bang Leon ya.
0: Siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya terima kasih Topan ya. Di Kota Karang sudah bergabung bersama Perempat ya, dari Bandar Lampung ya. Ya, kami terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun.
2: Api kabar Bang Leon.
0: Sehat kabarnya Bang Leon. Jomblo bagaimana kabarnya?
2: Sehat muni Bang Leo.
0: Sehat muni alhamdulillah ya.
2: Lagu nanti Bang.
0: Lagu ini Sumpah Janjimu, Adikku Sayang, Kumbang Andanan.
2: Adikku sayang Bang.
0: Iya, adikku sayang ya.
2: Biasa aja melobang pantun saya Bang yo.
0: Yo, silakan.
2: Dan handa-handa kumbang ni kupi.
0: Cakep.
2: Mekah di debi kane. Mak ganta mak kam siapa lagi?
0: Yo.
2: Agar ngelestarikan budaya tinggi.
0: Mantap ya.
2: Betul kan Bang?
0: Iya nih Han ya.
2: Halo jomblo Bang Pater Bantun Bang.
0: Mantap. Ternyata jomblo yo makalah saingan jama Bang Sultan Sebuah yo.
2: Jomblo kan Bang yo, walaupun rutin saya Bang ganti-ganti pantun jadi mak bosan yang demi so Bang.
0: Oh.
2: Iyo ganti-ganti Bang.
0: Iya, iya.
2: Kan saya gunung.
0: Oh iya, iya.
2: Yo, lain lagi Kumbang Kupi.
0: Kumbang Kupi ya.
2: Ya benar kan lain lagi muni Bang.
0: Oh.
2: Jadi sudah lagi semak bosan-bosan.
0: Iya iya.
2: Ya salamnya Bang. Salam nih yo pakai nih Bang Ham. Mengirin Gunung Batu, Mama Dila, Kuat Bang Jain.

0: Kulon, Apin Bolo-Bolo, Putra Jawani, Selamat Jawa.
1: Iya.
0: Salam-salamin dari ujung jembatan sampai ujung tikungan, Bang. Ini Bang Leon, semangat tugas, Bang.
1: Iya.
0: Semangat sehat selalu.
1: Amin. Nyawat
0: satu tubuh sih, Bang.
1: Oh.
0: Oke. Di apu ini mak nyala. Mak mungkin nyido asap.
1: Cakep.
0: Dan tuat salah Jawa. Jomlo kilu mahal.
1: Mantap ya.
0: Makasih waktu nih, Bang. Assalamualaikum Sadipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih ya. Jomblo gaduh bergabung selanjutnya ya. Bang Dan Buka di WA. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Sadipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ini Edo ya.
2: Kabar Bang Leon.
1: Sehat kabar nih Bang Leon ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi iya. Tapi Ki Edo aja kurang sehat, Bang.
1: Wah, kantong.
2: Ya, ya, biasa Ki hari tanggal pertengahan bulan jo agak berat, Bang.
1: Iya, garu pandanya.
2: Belum nginggo one lo, Bang. Mun garu panda ya.
1: Oh.
2: Padahal di lapangan gawah, Bang.
1: Iya, iya.
2: Lagunya
1: Api Bang. Lagunya saya kudu disiapkan. Sumpah janjimu di Kabakal, Kumbang Andanan, Ria Agustina, Pegetok Saka, tiga serangkai.
2: Yo, Pegetok Saka.
1: Pegetok Saka.
2: Pegetok Saka.
1: Langi, eh.
2: Duit ku di pun ketong. Idang apa gun? La la la bangi anihan. Oh. Nah, yo.
1: Yo yo.
2: Salam ya, Bang. Salam nih, Bang Zaid.

0: ko bakham-ham datu ati datu lemo datu penata wat muni ayah sernet ayah Nurdin ayah Nerawi ayah Stan Sabuai Bapendip ke selatan ayah Darsan ayah Lang Pilihan ayah Yusuf Kupidada wat muni Bunda Samba Bunda Rosi Puros maka seunyi negara Bang Leon
1: iyo
0: spesialnya maka nenek ko yo
1: Nenek Serati.
0: Oh. Aduh, double space. Terus sehat.
1: Amin.
0: Selalu dilancaron hati kine, niat petikne Bang Leon semoga gelu-gelu dekat di ot. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, jama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Edo karena bergabung ya. Ya, baiklah minum lagi ke Nixon Pak ya lagu saya judulnya Isa, guys. Okay.

Dengerin dulu nih, buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka aku tetangga zaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijam mak ngedok mak bakai kemak ni ku? Aji di jalan bi yuyu kenambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengapok ku yuyu di kemak ni ku.
2: Oh, tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Dua balak sekalian kandunya, sah.
1: Nah, mone, cak bang luangan. Habang itok ke nyuyuh dua balak. Kadupak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Habang itok ke mone dua balak. Api-api, bang ki banjak siapa sekena? Mawan ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah? Medek ni ku, kagak ngetok nyuyuh dua balak.
2: Mak usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku, si tanyu. Nyanyi mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acak bang tambah luangan, kita kadut tak lagi ni ku nuak-nuak-nuak. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak. Maklau. Kena kambanjir kena. Kamu dos kena.
2: Pusat. pusing kok tetangga kau. Jangan kita pernah kutok kau di jangan yuyu. Yang ni kupuas hati
1: kau. Ujung mana aku tak lagi yuyu-yuyu. Macam kupulukan lagi nak. Itok lagi nak. Dapik kau dijah. Yang makan lihat emak di.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben pejaman hiku. Sehingga mi pasang sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kali pasang. Mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dekat-dekat bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gao. Tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm. Lainnya nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met. Maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gao. Maaf api-api.
0: Ya penyana mo kang layan nenek moyang. Kamat keni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu kelayan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni ni? Aduh talagi terabas kaya warna mada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi pokok ninyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Eh, jadi gimana nih? Udah siap belum?
4: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
3: Emang gak takut foto sama gajah?
4: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
5: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Nina Moki, sampai di sini Sikam Bangli Kancani ya, dalam program acara Nemu Nyima. Nanti setelah waktu jam 11 Gam Melangka dalam program acara selanjutnya ya, obrolan Dawagani yang nanti akan membahas tentang topik peran program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan ya, bersama narasumber Gam ya, Bapak Heriana Ramdhani SEME. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Geradak geruduk kayak gitu.
2: Ais, kita bang. Geradak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
1: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
2: Halah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

Mina Mogi Grab Indonesia membantu lebih dari 1.800 UMKM perempuan yang menjadi mitra di 13 kota memahami strategi bisnis digital, pengelolaan harga dan pemanfaatan data untuk meningkatkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Director of Territory Jabo and ID Central Operation Grab Indonesia Ikisari Devi mengatakan, upaya itu dilakukan melalui ajang kumpul komunitas perempuan mitra Grab Merchant pada program arisan sekumpulan perempuan bisa spesial ulang tahun 2026 bertajuk Teman Perempuan Bisa Makin Mengerti Bisnis Cuan Makin Manis. Program tahun ini mengundang lebih dari 1.800 peserta yang tersebar di 13 kota di Indonesia, kata Ika dalam keterangan di Jakarta pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. Jajaran Polres Mesuji mengawal pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih di jumlah gereja yang tersebar di Kabupaten Mesuji. Pengamanan dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan umat Kristiani selama beribadah. Pengamanan melibatkan personel Polres Mesuji dan Polsek Jajaran di beberapa kecamatan. Petugas berjaga di sekitar gereja dan melakukan patroli rutin selama kegiatan berlangsung. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menegaskan, pengamanan ibadah menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga toleransi antarumat beragama. Kehadiran kami merupakan bentuk perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar ibadah berlangsung aman dan tertib, ujar AKBP Firdaus Kamis 14 Mei 2026. Demikian sikap Leonardo Hendempasya, meliput tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
4: Api peguai mulai rumah kayung-kayung jak luah lah. Kekah katong melambat di hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niku jak luah. Caka, kira kamu tamu sa?
3: Kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nolok tamu sih kau banyak unyeng gatanya mangsa. Niku mak bayar.
4: Lolenya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas kau bayar kamu di RT si kamu dudi. Nyak maga bayar.
3: Nyak juga kau beli, weh butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susipnya. Nak kau budak saya kau bawa niku nji. Tanggung jawab ke mana bangsa? Saya kau menegak topeng.
4: Nyak maga bayar. Terus apa mana?
3: Bayar, bayar. Pokoknya bayar. Kau tunggu niku di lamban kau. Kau tunggu.
4: Nyak maga kau ada duit. Aku apa kau nyak? Maga ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dawa Minamogi ya. Jumpa kembali di kesempatan Dawa Gani Shinji bersama si Kambang Leon ya. Dalam program acara obrolan Dawa Gani yang mengangkat tema tentang peran program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, bersama narasumber kami ya di kesempatan Dawa Gani Shinji, yaitu Bapak Heriana Remdani, Sarjana Sosial ME, pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Remdani.
2: Halo.
1: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, tema kita pada kesempatan siang hari ini Pak, yaitu peran program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan ya Pak.
2: Iya Pak.
1: Iya. Nah, ini pertanyaan pertama saya Pak. Sebelum kita membahas nanti peran PKH ini di Provinsi Lampung, untuk program Keluarga Harapan ini sendiri sebenarnya pengertiannya apa Pak? Iya, halo? Masih terhubung Pak? Ya, Minamogi ya, masih terputus ya mungkin ya. Ya, nanti kita coba lagi untuk menghubungi Bapak Remdani ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baiklah Minamogi, masih membahas tentang program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan ya. Ya, kami masih terhubung dengan Bapak Heriana Remdani, Sarjana Sosial ME, pekerja sosial ahli madya Sosial Provinsi Lampung. Ya, selamat siang Pak.
2: Selamat siang Pak.
1: Iya.
2: Halo, jelas ya?
1: Iya jelas suaranya ya. Pertanyaan saya tadi, bagaimana pengertian dulu dari PKH ini apa Pak?
2: Iya, PKH itu merupakan salah satu bentuk atau program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak.
1: Iya.
2: Itu bagi bagi mereka yang memenuhi syarat tentunya. Nah, syaratnya itu ada beberapa komponen. Nah, keluarga itu akan mendapatkan bantuan apabila pertama termasuk keluarga miskin, ya. Kedua, ada ibu hamil atau balita, kemudian ada anak sekolah dari SD sampai SMA, kemudian ada disabilitas berat, kemudian juga ada lansia. Nah, itulah komponen-komponen yang mendapatkan bantuan sosial PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
1: Ya, jadi ada beberapa komponen ya penerima dari program Keluarga Harapan ini Pak ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana Pak peran program Keluarga Harapan atau PKH ini dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung?
2: Ya, nah, di Provinsi Lampung ini kurang lebih 480 keluarga ya.
1: Iya.
2: Penerima manfaat. Nah, artinya 450.000, maaf. Itu artinya sudah hampir setengahnya keluarga miskin di Provinsi Lampung ini mendapatkan program PKH, Bang.
1: Iya.
2: Nah, program PKH itu di dalamnya meliputi kesehatan yang sudah di-cover oleh BPJS ya. BPJS PBI. Nah, kemudian pendidikan itu ada kalau di daerah didukung oleh PIP ya, Program Indonesia Pintar, ya, dan kemudian bagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
1: Iya, iya.
2: Nah, artinya dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi pendidikan sebagai salah satu penyebab kemiskinan ini sudah tersasar gitu. Kemudian berikutnya juga ada bantuan berupa uang tunai, Pak.
1: Ada juga bantuan uang tunai ya?
2: Iya, uang tunai itu bervariasi dari SD sampai SMA itu tiap komponennya berbeda, Bang. Mulai dari 700 sampai 1,5 juta ya.
1: Iya, ya. Lalu
2: ya.
1: Sejauh mana, Pak, efektivitas dari PKH ini ya dalam menurunkan angka kemiskinan di Lampung?
2: Ya, PKH ini salah satu program prioritas nasional. Jadi ya, sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya. Nah, dan itulah yang sangat familiar di masyarakat, Bang. PKH gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, yang rame saya kok nggak dapet gitu, itu yang lain dapet, nah, itu ya isu-isunya begitu. Nah, kemudian juga di samping itu, Bang, ada unsur pembinaannya, Bang. Nah, para pendamping PKH ini yang tersebar sampai ke tingkat desa itu punya kewajiban membina keluarga penerima PKH ini. Jadi harus dipastikan minimal 80% anaknya masuk sekolah, ikut kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya dibantu biaya, tapi dipastikan ikut belajar mengajarnya.
1: Jadi mengikuti juga program belajar mengajarnya selain daripada ya, pembiayaan tadi, Pak ya.
2: Betul. Kemudian ibu hamil memeriksakan kesehatannya minimal ke posyandu. Kemudian balita juga sama ditimbang ya. Nah, itu aspek-aspek pembinaannya di program PKH.
1: Ya, selanjutnya, Pak, untuk kita kan banyak kejadian nih, Pak ya, pernah menerima PKH, kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian tidak lagi menerima PKH. Nah, itu seperti apa, Pak?
2: Iya.
1: Cara prosedurnya?
2: Nah, karena ini bantuan tunai bersyarat, Bang, tentu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu tadi, apakah keluarga itu memenuhi komponen ibu hamil, balita, kemudian lansia, kemudian disabilitas, kemudian anak sekolah gitu. Nah, kalau keluarga itu sudah tidak ada komponen itu ya, udah nggak ada anak sekolah, tidak ada balita, tidak ada ibu hamil, tidak ada lansia atau tidak ada disabilitas, otomatis ini, Bang, hilang.
1: Otomatis hilang ya, kalau misalnya sudah ada, tidak ada syarat-syarat tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, untuk di Provinsi Lampung ini sendiri, Pak ya, dampak PKH itu terhadap kesejahteraan keluarga miskin itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan itu dampaknya.
2: Iya. Jangka panjangnya itu di pendidikan sama kesehatan, Pak.
1: Pendidikan dan kesehatan.
2: Jangka pendeknya ada pemenuhan kebutuhan dasar, ya, berupa uang tadi, kemudian juga ada penebalan, Bang.
1: Ada penebalan.
2: Keluarga penerima PKH itu mendapat BPNT juga, bantuan pangan non tunai.
1: Iya. Ya.
2: Yang tiap bulan 200.000 ya. Nah, itu jadi dua program. Kalau KPM PKH itu dapat juga BPNT.
1: Iya.
2: Tapi kalau BPNT belum tentu dapat PKH sesuai dengan syaratnya, Bang.
1: Iya. Berarti ada masyarakat yang mendapatkan double, Pak ya. Tapi ada juga masyarakat yang mendapatkan sebagian, begitu maksudnya, Pak ya?
2: Iya. Belum lagi nanti kalau ada beras bulog, nah, yang 10 kilogram, itu ada kadang 3 bulan itu apa namanya programnya itu dapat juga.
1: Ya kemudian
2: jadi cukup banyak lah untuk jangka pendeknya itu. Cukup
1: banyak ya untuk
2: jangka. Sangat ya agar keluarga bisa bertahan dan bisa keluar dari kemiskinannya gitu.
1: Iya. Tadi Bapak membahas sedikit tentang akses pendidikan, tentang pendidikan Pak ya. Yang ya. Saya tanyakan itu pengaruh PKH ini terhadap peningkatan akses pendidikan di Lampung ini seperti apa Pak?
2: Ya, nah itu mulai tahun lalu di program PKH juga si anak usia sekolah di keluarga penerima PKH itu wajib sekolah dan kalau putus sekolah itu nanti ke ini ke SR sekolah rakyat
1: ya kalau misalnya tidak tidak bisa sekolah gitu Pak ya.
2: Iya. Misalnya di negeri enggak diterima ke swasta jauh atau enggak mampu gitu nanti masuk ke asrama di sekolah rakyat.
1: Iya, tentunya bisa mengajukan diri ya ke sekolah rakyat.
2: Iya.
1: Iya, dari pendidikan
2: sekarang jemput bola, Bang.
1: Oh, jemput bola berarti dari dinas. Iya,
2: Kemensosnya jemput bola nanti dari dinas petugas-petugasnya ada yang ke ini ke masyarakat sesuai dengan desilnya, Bang. Desil 1 dan 2.
1: Berarti ini petugasnya langsung turun atau melalui RT atau bagaimana, Pak? Secara teknisnya.
2: Iya, petugas sosial ini bisa berbagai cara karena ada pilar-pilar kan di masyarakat juga ya, ada kerja sosial masyarakat yang terdekat dengan RT-RT ya yang mereka juga sudah cukup familiar ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan nah, mereka aktif semua Bang termasuk pendamping PKH ya.
1: Ya kemudian dari pendidikan Pak ya, kita lari ke layanan kesehatan masyarakat ya. Bagaimana PKH ini membantu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat miskin di Lampung?
2: Ya, keluarga penerima bantuan PKH itu wajib terutama yang ada balita Bang, atau ibu hamil. Nah, wajib memeriksakan kehamilannya atau balitanya ke puskesmas atau posyandu gitu minimal.
1: Oh iya, berarti wajib untuk memeriksakan anaknya itu ke puskesmas ataupun ke posyandu ya?
2: Ya, dan dipastikan BPJS PBI-nya aktif, Bang.
1: Oh iya, berarti BPJS-nya. Nah, untuk kartu BPJS ini supaya dia aktif ataupun tidak aktif ini bagaimana, Pak? Kan karena BPJS ini kan macam-macam, Pak ya. Ada yang BPJS pekerja, kemudian ada juga BPJS bantuan dari pemerintah kota, ada dari Pemprov dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak?
2: Jam kesda ya.
1: Iya, jam kesda.
2: Ya, nah itu di puskesmas datanya ada, Bang.
1: Ada semua.
2: Sekarang kan cukup nunjukin KTP, ada NIK dari dicek dari situ bisa terdeteksi gitu penerima PBI atau penerima jam kesda dari kabupaten atau dari provinsi.
1: Iya, jadi dengan data-data dari NIK itu tadi Pak ya, itu bisa bisa ketahuan semua secara digital Pak ya, bahwa data-data masyarakat ini masuk ke dalam bantuan apa ya dalam dunia kesehatan ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian kontribusi PKH ini sendiri terhadap penurunan kemiskinan ekstrim di Lampung Pak. Kontribusinya.
2: Iya. Nah dalam jangka pendek itu tiap tahun ada graduasi Bang.
1: Iya graduasi. Ya,
2: ada graduasi mandiri kesadaran masyarakat penerima PKH yang sudah mampu mereka mengundurkan diri atau didorong oleh tugas ya supaya bisa secara mandiri keluar dari program PKH dan digantikan oleh yang lain
1: yang karena lain.
2: Antriannya cukup panjang lah.
1: Iya cukup banyak Pak ya.
2: Iya.
1: Sementara kuotanya terbatas ya sesuai dengan kemampuan APBN ataupun APBD kita Pak ya.
2: Betul.
1: Kemudian ini Pak pelaksanaan PKH di daerah pedesaan di Lampung ini seperti apa secara teknisnya Pak? Tadi kan Bapak sempat menyinggung sedikit ya. Ada misalnya tadi kelompok-kelompok tertentu ya, baik itu di desa ataupun di dinas sosial. Nah itu seperti apa? Iya Pak?
2: Iya. Iya ya Pak. Di, nah ini sekarang ini untuk data Bang, data ini dipul di desa Bang. Jadi sumber data utama itu dari desa.
1: Oh dari desa. Nah,
2: di desa, ya di desa itu ada atau kelurahan ya.
1: Iya.
2: Ada apa namanya musyawarah ya, musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Nah itu disitulah ditetapkannya siapa yang diajukan untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT begitu Pak. Dan ada lagi yang lain ya, BLT Pak. Jadi mereka yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos itu ada BLT dan ADESA dari Kemendes. Nah datanya sama semua di desa.
1: Iya iya iya.
2: Nah, tinggal sekarang diperbaiki saja barangkali perangkat di desanya Bang.
1: Iya iya.
2: Operatornya, kemudian juga pendamping, pengawas.
1: Iya iya.
2: Supaya tepat sasaran.
1: Ya ini mungkin ada pertanyaan agak melebar sedikit Pak ya. Dulu kan pernah ada temuan ini dari PPATK ya, bahwa misalnya bantuan sosial ini ada sebagian yang ternyata salah sasaran ini Pak ya. Dan data itu kan ada itu. Nah untuk Provinsi Lampung sendiri, yang ingin saya tanyakan, apakah PKH itu sebenarnya sudah tepat sasaran atau belum Pak?
2: Ya, nah data ini kan di update tiap 3 bulan sekali Pak.
1: Iya tiap 3 bulan.
2: Nah jadi dari Kemensos dan petugas di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu memverifikasi dan mengupdate data Bang. Nah, apakah tepat sasaran atau tidak. Nah kemudian yang sering terjadi Bang, ini data kependudukan data yang sering kependudukan. Bermasalah ya. Misalnya ada yang meninggal belum lapor Bang. Nah akhirnya ada komplain, udah meninggal kok masih dapat bansos karena datanya masih masuk di ini di DTSN gitu.
1: Nah kalau misalnya sudah meninggal seperti itu tadi Pak, lalu yang mengambil dananya itu siapa itu Pak?
2: Biasanya itu ahli waris Pak.
1: Oh ahli waris anaknya ataupun keluarganya ya?
2: Iya betul betul.
1: Dengan menggunakan KTP?
2: Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh Bang.
1: Ya sebenarnya peraturan kan nggak boleh ya, berarti itu kan menyalahkan aturan betul. Ya.
2: Cuma kan kadang ada disabilitas yang memang nggak mampu mobilitas gitu kan, lansia misalnya itu diwakili ahli warisnya gitu.
1: Kemudian untuk mekanisme penyaluran bantuan PKH ini sendiri di Lampung seperti apa Pak? Mekanismenya ya.
2: Program PKH ini disalurkan melalui Bank Himbara ya, Mandiri, BRI, BNI. Nah, kemudian bagi yang ada keterbatasan jarak misalnya atau mobilitas itu melalui kantor pos.
1: Melalui kantor pos ya.
2: Iya, melalui kantor pos.
1: Ya berarti mekanismenya itu dia melalui online Pak ya. Berarti masing-masing peserta ini harus memiliki rekening pribadi ataupun kantor pos begitu Pak ya. Kemudian untuk bagaimana masyarakat Lampung merasakan manfaat dari program PKH ini, mungkin bisa dijelaskan secara lebih luas Pak kepada masyarakat.

0: Dan yang saya pesankan ya, semua bantuan sosial itu sifatnya sementara.
1: Sementara dan itu tidak permanen.
0: Iya, tidak ya? Tidak permanen, betul. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan ini disadari oleh masyarakat, nah sehingga bantuan ini sebagai stimulan supaya mereka bisa bertahan dan bisa mandiri gitu di kemudian hari.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, sekarang mungkin diharapkan juga Menteri Sosial sudah berpesan berkali-kali bahwa penerima bansos itu dalam tanda kutip diwajibkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
1: Jadi wajib menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih itu ya, yang penerima PKH nah, atau
0: di bansos lagi. Ya? Nanti ya di situ itu nanti jalan untuk menuju kemandirian keluarga penerima manfaat itu, Bang.
1: Iya ya. Oh, berarti secara teknis ini penerima bansos itu diusulkan, Pak ya, atau mekanismenya ya untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih mewakili dari desa dan kelurahannya masing-masing. Begitu maksudnya, Pak?
0: Iya, kalau keanggotaan koperasi ini kan sukarela, Bang.
1: Ya.
0: Jadi memang didorong yang bersangkutannya untuk menjadi anggota.
1: Iya, iya. Berarti
0: setelah menjadi anggota kan di samping mereka menyisihkan sebagian kecil dari bansosnya itu juga nanti kedepannya bisa berkontribusi dengan usaha mandiri misalnya
1: ya,
0: melalui UMKM ya.
1: Iya ya.
0: Atau misalnya mereka bisa memproduksi di rumah tangga, gitu. Ada produk rumah tangga yang bisa dijual melalui koperasi, Pak.
1: Iya ya. Kemudian begini, Pak. Kita kan ada strata ekonomi, Pak ya, di masyarakat ini misalnya ekonomi atas ya ataupun ekonomi menengah ataupun ekonomi bawah.
0: Iya.
1: Nah, untuk strata ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah PKH ini, Pak ya, PKH berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan sosial di Lampung menyangkut dengan strata sosial tadi?
0: Iya, di Badan Pusat Statistik kan membagi kesejahteraan masyarakat ini menjadi 10 desil, Pak.
1: 10 desil ya.
0: Desil 1 sampai 5 itu sasaran bansos-bansos ya.
1: Iya.
0: Bansos yang dari Kemensos atau dari kementerian lain. Mm-hmm. Kemudian 6 sampai 10, nah itulah prasejahtera dan sejahtera gitu. Nah, ini ya kesenjangan ya kita akui saja ada kesenjangan memang ada karena udah dibagi desil seperti itu otomatis kan. Ada desil 1 sampai 5 gitu. Kelompok miskin, rentan dan miskin ekstrim ada di situ. Kemudian 6 desil 6 sampai 10 ya. Ya kelas menengah sampai kelas atas gitu, Bang.
1: Iya, tapi kan berarti dengan adanya program PKH ini sangat membantu sekali, Pak ya, terutama untuk desil 1 sampai 5 tadi, Pak ya.
0: Iya.
1: Sangat membantu sekali. Nah, kemudian setelah ada program biasanya kan ada evaluasi nih, Pak. Nah, untuk evaluasi bagaimana evaluasi keberhasilan PKH di Lampung ya dilakukan?
0: Iya, iya. Nah, keberhasilan program PKH itu salah satunya melalui graduasi, Pak.
1: Graduasi.
0: Mengundurkan diri secara sukarela yang artinya mereka sudah mampu gitu, Pak.
1: Tapi masalahnya begini, Pak. Kalau di masyarakat ya biasanya kalau sudah terdaftar sebagai menerima bantuan PKH ya ataupun bansos itu namanya psikologi masyarakat itu tidak mau mengundurkan diri. Nah, seperti itu bagaimana, Pak, cara mengatasinya, Pak?
0: Nah, secara perlahan masyarakat ini kan mulai sadar lah.
1: Iya.
0: Dengan banyaknya graduasi terutama di Lampung Tengah Selatan kan udah ratusan itu yang graduasi
1: sudah mengundurkan diri ya.
0: Iya, nah ini juga merupakan bagian dari tugas para pendamping program, Pak. Menyadarkan bahwa bantuan-bantuan sosial ini sifatnya sementara dan stimulan supaya bisa mandiri.

0: Lalu indikator untuk menilai indikator keberhasilan PKH ini dalam mengentaskan kemiskinan di Lampung secara seperti apa, Pak? Data-datanya?
1: Ya, ya. Nah, setiap bulan Maret dan September BPS itu merilis tingkat kemiskinan.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan menurun terus. Nah, itu mungkin indikator statistik yang lebih mudah ya.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Nah, kalau di lapangannya ya sudah banyak anak-anaknya yang kuliah ya. Kemudian anak-anaknya yang bekerja. Nah, termasuk yang tiba-tiba tidak mendapatkan PKH itu barangkali di keluarga itu ada salah satunya sudah menjadi karyawan. Nah, itu
0: menjadi karyawan.
1: Ya. Biasanya langsung diputus.
0: Langsung diputus otomatis, terutama ya, mungkin laporan dari ya, warga sekitar ataupun RT ya.
1: Ya, betul. Kalau kalau masih tergabung dalam satu kakak, Bang. Nah, oleh karenanya apabila memang belum mampu betul gitu. Apa namanya? Si keluarga penerima PKH ini. Nah, bagi anggotanya yang lain yang memang masih memerlukan itu harus dipisah kakaknya, Bang.
0: Iya.
1: Karena basis datanya NIK dan kakak, Bang.
0: Iya.
1: Kartu keluarga, KTP dan kartu keluarga.
0: Jadi sudah di secara digital semua ya, Pak ya. Dan ya, itu data ya, itu sudah terpadu ya.
1: Iya.
0: Kemudian yang terakhir, Pak. Harapan masyarakat Lampung sendiri, Pak ya, terhadap pengembangan program Keluarga Harapan ini ke depan bagaimana, Pak?
1: Ya, harapan masyarakat Lampung ini di samping juga berharap untuk graduasi, mereka juga memerlukan program pengentasan lanjutan, Pak. Ya, nah ini penting. Ini pemberdayaan, Pak.
0: Pemberdayaan.
1: Nah, mereka juga setelah selesai kalau tidak ada lanjutannya bisa kembali, Pak. Kembali miskin gitu.
0: Iya, benar ya.
1: Soalnya ada program pemberdayaan. Nah, di Dinas Sosial Persampung itu ada web, Pak. Bantuan web. Saya ekonomis produktif meskipun terbatas gitu. Nah, kemudian di Kementerian Sosial juga ada bantuan web juga. Nah, termasuk bagi keluarga yang di sekolah SR, Bang.
0: Ya, sekolah rakyat.
1: Ya, itu keluarganya mendapat bantuan web, Bang.
0: Ya.
1: Supaya anaknya tenang sekolah, keluarganya juga tetap bisa mencari pendapatan.
0: Ya. Ya, kesimpulan terakhir, Pak, ya, dari pembahasan kita ini. Closing statement ya, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan peran program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan, silakan, Pak.
1: Ya, yang pertama bahwa program Keluarga Harapan ini bukan program selamanya gitu ya. Program terbatas dan dibatasi 5 tahun, Bang. Dievaluasi 5 tahun, tiap ya. 5 tahun diupayakan graduasi, Bang. Nah, kecuali yang memang komponen-komponennya masih terpenuhi, misalnya masih ada anak sekolah atau ada balita, ibu hamil gitu ya, lansia, kemudian disabilitas berat. Nah, itu masih bisa diajukan kembali apabila sudah tergraduasi duluan gitu. Nah, kemudian juga ya diharapkan keluarga penerima manfaat PKH ini bisa bergabung dengan koperasi desa Merah Putih, supaya UEP atau usaha yang diberikan ketika menerima PKH itu bisa dikembangkan melalui koperasi desa Merah Putih. Dan kemudian juga ya program ini perlu kontrol masyarakat juga. Nah, masyarakat bisa memberikan evaluasi itu melalui aplikasi cek bansos kemensos.go.id, Bang.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu bisa usul sanggah, Bang. Bisa mengusulkan yang memang harusnya menerima tapi belum, kemudian yang harusnya tidak menerima tapi masih menerima. Nah, itu bisa disanggah, Bang, melalui aplikasi cek bansos tadi.
0: Iya.
1: Saya kira itu, Bang.
0: Ya, baiklah Pak Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial MA ya. Terima kasih telah menjadi narasumber Pro 4 RRI Lampung dalam program acara obrolan Dabagani. Selamat siang Pak, selamat bertugas.
1: Selamat siang.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mina mogi itulah ya pembahasan agam dalam program acara obrolan Dabagani ya bersama narasumber Heriana Ramdhani, Sarjana Sosial M.E. Pekerja sosial ahli media Dinas Sosial Provinsi Lampung ya, yang mengangkat topik peran program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan. Baiklah Minamogi, dengan demikian sampai di sini Sikam Bang Leon ya, menemani Anda dalam program acara obrolan Dabagani. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, suara budaya Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Segera kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Abdul Minan, membacakan surat Maryam ayat 41 hingga 49.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak hangok, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi Marga Benawang memiliki 12 bandak.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik, karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026

0: Islam adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Gajah Mumpur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mumpur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mumpur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cendet Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cendet Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangot Agung itu? Di antaranya, karena Cangot Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cendet Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cangot Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Mina Mogi, Polsek Wai sedang mengajak masyarakat aktif menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam di Desa Gedung Simulyo. Ajakan itu disampaikan saat patroli bersama Satpol PP, Linmas, dan pemerintah desa. Kegiatan patroli dilakukan dengan mendatangi jumlah pos ronda yang tersebar di wilayah Kecamatan Wai Serdang. Petugas memantau kondisi fasilitas keamanan sekaligus berdialog dengan warga. Dalam patroli tersebut, aparat memberikan himbauan agar warga tetap waspada terhadap potensi tindak kriminal. Kehadiran warga di pos ronda dinilai penting menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Informasi selanjutnya. Jajaran Polres Mesuji mengawal pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih di jumlah gereja yang tersebar di Kabupaten Mesuji. Pengamanan dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan umat Kristiani selama beribadah. Pengamanan melibatkan personel Polres Mesuji dan Polsek Jajaran di beberapa kecamatan. Petugas berjaga di sekitar gereja dan melakukan patroli rutin selama kegiatan berlangsung. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menegaskan pengamanan ibadah menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga toleransi antarumat beragama. Demikian sikap Leonardo Hendrian Pasya, mulut putung gadi wakil jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Enciklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
2: Baik, Pinemuwagi, di manapun Pinemuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
3: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
2: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
3: Alhamdulillah, baik sekali ya.
2: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis?

0: Ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
0: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh kesabaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menapis, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
2: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
0: Banyak unik ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada pucuk rebung, ada tapis dewa sino, ada tapis laut linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
0: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulah itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesan 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
0: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu. Kira-kira selesai nggak?

0: yang pasti selesai gitu, berapa 1.000 gitu. Jadi jangka 1.000 itu, jadi kita nggak mungkin dong tante harus turun per orang gitu untuk 1.000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah sebelum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya, itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
0: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1.5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
0: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support gitu. Itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu kita sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Ibu gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
0: Ya, harapannya semoga terus ini ya, apa berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
2: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, di kesempatan Dawagani CJ dalam program acara Launi Dawagani. Dan masih seputar informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan energi terbarukan. Mina Mogi berbicara tentang energi terbarukan ya, ada beberapa jenis ya, di mana energi terbarukan ini merupakan energi yang berasal dari energi nabati ya, atau dari tumbuh-tumbuhan dan bukan fosil. Nah, untuk energi terbarukan ini sendiri menamogi ada berbagai macam jenis ya. Di antaranya bioetanol ya, biodiesel, dan ada juga energi surya ya, kemudian energi air, angin, energi panas bumi, biomasa, biogas, gelombang laut ya, kemudian pasang surut laut atau biofuel ya, dan energi hidrogen. Nah, untuk energi surya sendiri menamogi ya, merupakan energi yang sebenarnya berasal dari sinar matahari ya, kemudian diubah menjadi listrik dengan cara menggunakan panel surya ya. Nah, ini merupakan di mana panel surya bekerja dengan menangkap sinar matahari ya, melalui sel fotovoltaik, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Energi surya banyak digunakan untuk penerangan rumah, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pemanas air, dan berbagai perangkat elektronik. Nah, kelebihan dari energi surya ini ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi. Sumber energinya melimpah dan gratis, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Biaya perawatan relatif lebih rendah. Sedangkan kekurangannya bergantung pada cuaca dan sinar matahari, kemudian juga biaya pemasangan panel surya cukup mahal. Nah, itu sedikit ya informasi tentang energi surya.

Mina Mogi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Ramik Bagom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan di Distrikbud Waikanan Yudisan mengatakan, keterlibatan komunitas seni bukan sekedar sebagai pengisi acara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Kami sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya kita agar tetap eksis, ujar Yudison saat memberikan keterangan Kamis 14 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Pelaksanaan operasi pasar murah khusus minyak goreng minyak kita di Kabupaten Waikanan direncanakan berlangsung selama 7 hari pada Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak bersama kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Lampung. Operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Demikian sikap Leonardo Nimpasya, mulai bertunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: dengan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Mengenai baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun

Mina Mogi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Launi Dawagani yang membahas tentang energi terbarukan. Jadi kami akan membahas tentang energi surya, dan saat ini akan membahas tentang energi angin ya. Mina Mogi, energi angin merupakan energi yang dihasilkan dari hembusan angin dan dimanfaatkan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Energi ini termasuk energi terbarukan karena sumbernya tersedia secara alami dan tidak akan habis. Turbin angin bekerja dengan mengubah energi gerak angin menjadi energi mekanik, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik melalui generator. Energi angin banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu. Kelebihan energi angin yaitu ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi udara, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sumber energi gratis dan melimpah, biaya operasional relatif rendah setelah pemasangan. Sedangkan kekurangan energi angin yaitu bergantung pada kecepatan angin, membutuhkan area yang luas, suara turbin dapat menimbulkan kebisingan, biaya pembangunan turbin cukup

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pilawi,
2: siapa yang sok genjajak pinji zaman ni?
1: Wah, pinji ya?
2: Kena kenambi kenjak beres. Ngalu pinji, ini jadi benda-benda semak pernah kuliah, anjir lah.
1: Oh, unik ni hando ya. Ala jisa, jimat mo, jimat ngakun mo jisa. Ala jadi ku kaya nji kan?
2: Nji kan tengah lu kutian kan jak bubukah leman tuha.
1: Serius kaya lah sih?
2: Nyak beresan, ngalu pinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua, inji sayo.
1: Inji sayo, cagar budaya, inji sayo.
2: Iya tah?
1: Cakar budaya, oh, jadi jual mahal ni sih.
2: Cocok kok sih.
1: Jual di online kau sih Nisa. Nyak lutukan gue sih.
2: Tapi mune, je kendengnya. Ngahalu
1: ni. Jadi kucak enak sih. Ngahalu jadi jual. Dan cocok haji pak kali ni kau sih.
2: Iya.
1: Allah sekali nyak ni kau tuduh kali sih.
2: Nyak kami sabah kau.
1: Hah?
2: Nyak kami sabah.
1: Nyak lutukan ni sih. Nyak kebahagiaan mune sih.
2: Kau
1: lapor kau ni kau sih.
2: Oh, ni mulai ni kau sih. Senyak-senyak
1: halun. Ini aku mah ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodon iku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah. Cagar budaya dan
2: sah. Mimik lapor kok. Mimik memang apa ini lapor kok.
3: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
4: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baiklah Minang Wogi, sampai di sini sih gampang dengan Chani ya dalam program acara Launi Dawagan ini setelah waktu jam 15 Minang Wogi akan dengan Chani jamaah rekan-rekan Julita hingga petang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anja Jalan Gus Broto nomor 26 Pohon Bandar Lampung. Sikam saya bertugas mengucap konsama Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Tari Sigap Pengunten merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigap Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigap Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung. 15.

Minat Mogi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di bumi Rami Keragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Wai Kanan Yudisel mengatakan, keterlibatan komunitas seni bukan sekedar sebagai pengisi acara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Kami sangat berharap komunitas seni yang ada di Wai Kanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk perannya atau komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya kita agar tetap eksis, ujar Yudison saat memberikan keterangan Kamis 14 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Dugaan pelanggaran disiplin oleh seorang pejabat eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Wai Kanan menjadi sorotan. Pejabat tersebut dikabarkan tidak masuk kantor selama berbulan-bulan tanpa alasan jelas, namun diduga masih menerima hak dan fasilitas sebagai aparatur sipil negara. Informasi yang dihimpun dari internal pemerintah Kabupaten Wai Kanan menyebut, oknum pejabat tersebut sudah lama tidak terlihat menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Meski demikian, pejabat tersebut disebut masih menerima gaji dan fasilitas kendaraan dinas roda 4. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan disiplin ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Wai Kanan. Ketua Serikat Media Siber Indonesia Wai Kanan, Yoni Alistiadi, menilai lemahnya pengawasan dari BKPSDM dan Inspektorat menjadi penyebab dugaan pembiaran tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat merusak citra birokrasi dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi ASN yang disiplin menjalankan tugas. Demikian sikam Leonardo Hendem Pasha. Selamat debi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamwagi semuanya. Senang sekali Julieta bisa kembali hadir menemani Minamwagi di Jumat 15 Mei 2026. Akan menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja ini kita masuk dalam program Pro Dangdut ya di sore hari ini. Namun untuk bersamaan kita untuk di Pro Dangdut akan dilanjutkan setelah kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Fatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: 94,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi semuanya. Apa kabarnya nih kira-kira di sore hari ini Minamogi ya. Dan senang sekali ini juga kita bisa kembali hadir tentunya ya, menemani aktivitas Minamogi di hari ini, di hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Dan Julita akan ada menemani Minamogi semua dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja ya, ditunggu-tunggu yang ditulit-tulit gitu ya, kita masuk nih di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karena cuacanya lumayan cocok gitu ya di sore hari ini, karena di seputaran Bandar Lampung ini terlihat mendung ya Minamogi. Angin juga mulai terasa sejuk gitu ya. Jadi cocok banget nih untuk menikmati tentunya alunan musik dangdut gitu ya, karena dangdut adalah kita gitu ya. Dan masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Halo, Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Iya, ini dengan Julita. Ini dengan Bang Senen ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan, mohon maaf. Dengan siapa ini Bang, kenalan dulu boleh?
1: Dengan Julita, Yulita.
0: Iya, Julita Bang.
1: Oh Julita.
0: Iya.
1: Baru kayaknya ya.
0: Benar, baru aku di perempat ini. Ini dengan siapa boleh disebut namanya, maaf Bang?
1: Oh ini Sultan Sebuah, Ibu Nuraya, Kubiat, Lampung.
0: Oke deh, Bang Sultan Sebuah, aku udah lama nih gak dibarengin sama Bang Sultan. Biasanya pantun dulu nih Bang Sultan.
1: Kok tahu deh?
0: Tahu dong, kan waktu itu aku pernah tahu bareng Bang Sultan, tapi masih tandem waktu itu, ditemenin sama penyiar senior.
1: Oh iya,
0: iya. Iya, gimana nih kabarnya Bang Sultan?
1: Oh, mendung-mendung manja ini di Pubian Lampung Tengah ini.
0: Benar, di Putaran Bandar Lampung juga mendung-mendung manja. Waduh, gemuruh petirnya udah mulai terdengar luar biasa nih sore hari ini Bang. Di sana udah ada gemuruh belum Bang?
1: Hah?
0: Udah ada gemuruh petir belum?
1: Belum, masih mendung-mendung manja
0: aja. Mendung-mendung manja, oke. Mau pantun dulu apa langsung aja nih lagu nih Bang?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya di sore hari ini ada Jangan Mengharap dari Cece Handika, Terhanyut dalam Kemesraan dari Ikke Nurjanah, Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur. Mau lagu apa Bang?
1: Yang Irfan Mansyur aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang.
1: Katanya mau pantun.
0: Oh boleh, silahkan pantun, ditunggu. Udah lama nih gak dapat pantun dari Bang Sultan nih.
1: Tapi pantun bahasa Lampung pantunnya.
0: Iya, gak apa-apa Bang.
1: Tahu kan artinya kan?
0: Ada yang tahu, ada yang gak Bang. Oh. Aku akan belajar bahasa Lampung di perempat ini Bang.
1: Oh iya iya iya. Tadi numpang butanya dia Bang kam pesiaran Julita Afrika bamu dijah sehat niku do badan.
0: Iya pun
1: lamun bagi sikamna kagoji gawasan Julita tentang sebuah gunung ayah kecamatan Kubian Lampung Tengah.
0: Iya pun
1: kelimban di pubalahan bagi petam

0: Riko di Pesawaran ya.
1: Iya.
0: Kemudian Bang Ketua Usus Panjerni, aku nembang senennya juga. Kemudian Bang Kehatnya juga di Metro ya. Kemudian Bang Ependinya juga di Oku Selatan ya. Pokoknya semua abah lah ya. Bunda aja dulu ya, Bunda. Halo.
1: Iya bang. Oke deh. Iya. Ada petir ya. Bang. Iya.
0: Oh, Bunda Ros, Bunda Samba ya.
1: Iya.
0: Bunda Elia.
1: Iya.
0: Bunda Tin, Bunda Na, ya pokoknya semua bunda lah ya. Ya. Ini udah hilang lagi suaranya.
1: Iya bang.
0: Oh, kalau ada petir dihilangin ya suaranya.
1: Iya, kalau ada petir pemancar lagi mati nih bang.
0: Oh, mati sendiri otomatis ya.
1: Iya betul bang.
0: Oh iya iya. Kalau sini belum ada air mesti mendung aja.
1: Iya, jadi tunggu nanti lagunya ya bang.
0: Ya pokoknya semua abang-abang dan semua bunda-bunda aja.
1: Oke deh bang Suta.
0: Jelita.
1: Iya bang.
0: Berhubung pertama pantun akhirnya pantun juga dong.
1: Gimana bang?
0: Berhubung pertama tadi pantun akhirnya pantun juga, bisa kan cuma dua bait aja.
1: Oke deh boleh bang, ini mohon maaf nih bang, ini ada petir nih bang, pemancarnya mati, boleh dipercepat nggak bang?
0: Ya.
1: Iya, ada petirnya soalnya gede banget nih bang, pemancarnya mati, boleh dipercepat bang?
0: Oh ya udah.
1: Oke deh, mohon maaf ya bang ya.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Mina Mogi di Prodangu sore hari ini. Kita dengarkan aja dulu lagu-lagunya. Karena mohon maaf, ini petirnya luar biasa sekali di Bandar Lampung. Jadi untuk pemancar ini otomatis off ya. Dan Mina Mogi bisa dengarkan di RRI Digital. Oke, terima kasih terbesar sama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di sore hari ini tentunya. Jadi kita masih masuk dalam program acara Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi, pemancar memang untuk saat ini sedang off ya. Jadi untuk Minamogi bisa mendengarkan Pro 4 RRI Bandar Lampung melalui RRI Digital. Dan masih tentunya ditunggu ya untuk partisipasi di Pro Dangdut sore hari ini. Dan masih bisa menghubungi kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Ramli, gimana nih kabarnya sore hari ini Bang?
1: Ya, tapi mendung Mbak Julita.
0: Oke deh, di Wai Kanan masih mendung ya Bang?
1: Ya, di sana gimana Mas, hujan deras?
0: Waduh, di sini hujan deras banget, petirnya besar-besar ya, banget.
1: Off aja Mbak Julita.
0: Iya benar, pemancar lagi off nih. Bang Ramli dengerinnya lewat apa? RRI Digital atau pakai radio?
1: Pakai digital.
0: Pakai digital, wah asyik. Pokoknya udah canggih banget pokoknya Bang Ramli ya. Oke deh, sore hari ini nih dangdutan dulu kita ya Bang.
1: Oke.
0: Lagunya ada Jukit-Jukitan, Basah Kembali, sama Merah Kau Bilang Biru.
1: Nah, Merah Kau Bilang Biru aja Mbak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Ramli.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja Mbak.
0: Iya.
1: Aku pasal juga dengan Mbak Julita karena hujan sana.
0: Iya benar.
1: Salamnya buat ini semuanya aja.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Julitanya semoga diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya RRI Pro 4 terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan Minamogi ternyata ya, pantauan cuaca informasi dari Bang Ramli untuk seputaran Wai Kanan ternyata masih mendung gitu ya. Tapi untuk di seputaran Bandar Lampung ini udah hujan gitu ya, diguyur hujan dan cuacanya emang adem gitu ya, sejuk dan juga cocok banget nih untuk dengerin lah tentunya ya alunan lagu-lagu dangdut, karena kita mau dangdutan dulu karena dangdut adalah kita gitu ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang sedang berkendara gitu ya, tak beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan, tentu utamakan keselamatan dan juga semoga lancar sampai tujuannya. Dan tentunya suasana di sore hari ini tentu masih hangat ya di Pro Dangdut sore hari ini, akan menemani Minamogi dengan lagu-lagu pilihan. Dan Minamogi yang mau request lagu dangdut gitu ya, tentunya lagu-lagu kesayangan, atau juga yang mau kirim salam untuk keluarga, sahabat, pasangan, dan juga mungkin rekan-rekan kerjanya gitu ya, masih dibuka sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silahkan masih bisa menghubungi kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi tentunya masih dalam program Pro Dangdut di sore hari ini. Yuk ditunggu yang mau berpartisipasi tentunya bersama kami di 08 11 720 9885 atau juga di telepon kita 255 1

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung, minum lagi masih bersama Julia tadi sore hari ini. Dan tentunya kita masih bersama ya di Perodang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi mungkin yang lagi asik-asik di jalan gitu ya, lagi aktivitas juga. Yuk kita sempatan dulu untuk mengudara bersama kita di Perompat RR Bandar Lampung, tentunya di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Dan udah ada yang masuk aja nih, bener aja nih, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Perompat.
2: Waalaikumsalam tapi pun.
1: Iya pun, Bang Jomlo gimana nih kabarnya sore hari ini Bang?
2: Kabarnya sehat baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Hujan gak Bang di sana Bang?
2: Udah satu minggu enggak Mbak.
1: Oke deh, sore hari ini gak hujan juga nih Bang?
2: Enggak juga.
1: Waduh, padahal seputaran Bandar Lampung hujannya deres banget nih Bang Jomlo.
2: Jadi sini bener kok Mbak, udah satu minggu nih siang malam enggak sama sekali.
1: Sama sekali enggak ada hujan, panas ya Bang?
2: Panas.
1: Oke deh, mudah-mudahan.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Jomlo sehat juga ya.
2: Amin.
1: Oke deh. Lagunya ada Bunga Mawar, ada Kumbang-Kumbang, sama Asam di Gunung, Garam di Laut.
2: Asam di Gunung, Garam di Laut.
1: Boleh, Des.
2: Jomlo di Tanggamus, Mbak Lilitanya di Roma.
1: Iya, Abang di Tanggamus ya?
2: Iya, Tanggamus, Mbak.
1: Oke. Adem di sana, Bang. Salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Salam-salamnya buat Kanda Ham-Ham. Ada juga Bang Irin, Mama Dila, ada juga Bang Jaini, Mama Ridho, Bunda Samba, Nabila, selamat sore. Ada Kang Maman, Pak Jatiman, Bang Darson, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, bersama Kak Eva nih, Putra Jawa nih juga, selamat sore. Salamnya dari ujung jembatan sampai ujung tikungan Mbak.
1: Oke siap

0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, waduh, Bang Jomlo ternyata ada pantun juga gitu ya di sore hari ini. Kalau ada salah kata, jangan diambil hati, benar. Jadi kalau ada luput dan salah dalam ucapan, mohon dimaafkan ya. Dan tentunya masih terhubung di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore, ini dengan Bang Tajudin, benar?
2: Betul, Mbak Julita ini.
1: Benar sekali, gimana nih kabarnya Bang Tajudin sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, kok tumenin teleponnya nggak di WhatsApp, Bang?
2: Ada pakai telepon, kebetulan ini. Kalau di WhatsApp berarti nggak ada pakai telepon.
1: Oh gitu. Pokoknya gantian mana aja ya. Mudah-mudahan Bang Tajudin sehat selalu, rezekinya banyak terus ya Bang.
2: Iya, sama-sama, amin. Kalau memang apa? Kalau memang nggak ada paket, bisa di WhatsApp juga gitu.
1: Iya benar. Kalau nggak ada paket di WhatsApp ya. Gimana nih kabarnya sore hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Lagi aktivitas apa nih Bang?
2: Hari ini di rumah aja sih.
1: Oke, lagi di rumah aja ya. Kesibukannya apa sih Bang, kalau boleh tahu Bang Tajudin nih?
2: Kesibukan aku?
1: Di Minahasa sibuk aktivitasnya kalau di sana apa?
2: Kerja sih.
1: Oh, kerja ya. Oke, berarti lagi libur ini Bang Tajudin ya?
2: Iya betul.
1: Lagi libur. Oke, di Minahasa ini mata pencariannya apa sih Bang? Lebih dominannya Bang?
2: Kayak itu apa namanya? Yang dulu itu apa tuh namanya?
1: Apa?
2: Yang dinaikin itu loh, Jelika.
1: Apa yang dinaikin? Delman?
2: Betul, Delman.
1: Oke, ya. Delman. Berarti di sana emang tempat kota wisata berarti ya?
2: Iya, masih lumayan ada kayak gitu. Kalau di kayak di tempat-tempat lain kan mungkin udah jarang ya.
1: Benar. Berarti kalau di Minahasa masih lumayan banyak berarti delman ya?
2: Iya,
1: lumayan. Oke deh. Kalau wisatanya lebih banyak apa Bang? Lebih banyak alam atau wisata kota?
2: Apa sih kalau wisata sih di sini kayak nggak terlalu banyak sih kalau di Minahasa gitu.
1: Nggak terlalu banyak ya?
2: Oke. Mungkin kayak contohnya kayak pemandian air panas gitu. Atau kayak tempat, ada tempat yang cuma buat foto-foto aja gitu sih.
1: Oke deh, berarti lebih banyak wisata alam di sana ya. Berarti banyak gunung di sana ya Bang ya? Atau perbukitan?
2: Perbukitan
1: ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya, bisa main ke Minahasa bertemu dengan Bang Tajudin tentunya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke deh, kalau lagunya mau ngikut aja atau mau request lagu nih?
2: Iya betul, ikut aja.
1: Ikut aja, mau ada salam-salam Bang?
2: Salamnya buat semua aja. Baru kali ini nih, aku ditanyain sama Mbak Julita begitu.
1: Masa, biasanya aku sering nanyain tau.
2: Nanya cuma nanya kayak dia, nanya biasa aja. Kalau nanya yang hal seserius ini baru kali ini.
1: Oh gitu, oke deh. Nanti kita ngobrol masalah-masalah lebih ke perputaran, pertukaran budaya kali ya Bang ya.
2: Iya, apa aja boleh lah gitu.
1: Boleh ya, oke deh.
2: Mbak ceritanya, gimana kabarnya hari ini, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Oh iya, hari ini sampai jam 7 berarti.
1: Benar banget.
2: Besok siaran siang.
1: Benar banget. Udah hafal
2: kalau
1: ya.
2: Kalau di, ya kalau di minggu lalu itu Mbak Jelita kayaknya kalau nggak salah siaran hari Sabtu sore, benar ya?
1: Aduh, aku lupa lagi Bang jadwal minggu kemarin.
2: Sabtu sore, kalau ini gantian di Jumat sore, mungkin minggu depan di Kamis sore kali.
1: Bisa jadi. Bang. Aku nggak hafal deh.
2: Soalnya kan bergantian biasanya.
1: Benar.
2: Mbak Jelita. Iya. Ada yang mau gabung lagi, ini sampai ketemu lagi.
1: Iya, terima kasih Bang.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan minam lagi itu tadi ya, dengan Bang Tajudin di Minahasa. Jadi ternyata nih, pendengar kita nih melalui RRI Digital ini tidak hanya di seputaran Bandar Lampung aja nih. Jadi minam lagi mungkin yang dengerin gitu ya melalui RRI Digital, yang pengen masuk ke Pro Dangdut di RRI Bandar Lampung, silahkan.

0: bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun.
0: Iya pun, dengan siapa di mana, Bang?
1: Salam kenal.
0: Iya.
1: Kenal-kenalan.
0: Boleh. Namanya
1: dari Apin Bolo-Bolo.
0: Aduh, Abang Apin, salam kenal juga ya, Bang.
1: Sehat kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Apin gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, untuk kalau Apin gila mungkin sana di sini.
0: Kenapa?
1: Kalau Apin gila mungkin di sana di rumah sakit jiwa.
0: Aduh. Gila sama Ade Eva kali ya. Aduh.
1: Ya udah teleponan.
0: Udah telepon, Anda aman
1: pokoknya
0: ya, Bang?
1: Siang malam pokoknya mah.
0: Oke deh. Pokoknya mah untuk Ade Eva apa aja Abang lakuin gitu ya, Bang.
1: Iya. Tenang aja. Jangan kan lemarinya bajunya aku jual duluan.
0: Aduh, siap deh. Tapi sehat ya, nanti, Abang dan Ade Eva ya.
1: Keluarga sehat. Keluarga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Boleh. Lagunya?
1: Lagunya ikutan.
0: Boleh.
1: Nah, waktunya takut ini gak sampai kan. Ini saya salamnya ya.
0: Boleh.
1: Buat bantu kita sama keluarga besar ya. Saya selalu ya.
0: Iya.
1: Banyak-banyak rezeki. Dan mohon benar selalu terbaik. Yang terbaik untuk dunia dan akhirat ya,
0: Mbak
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Sama Bapak Kepala RRI ya. Saya selalu ya. Sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, Pro 4. Sama SPW Kanan ya. Sehat, sukses ya. Sama Dede Epa ya, sama Emas, sama Ayu ya, selalu ya. Pak siapa tuh? Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir ya. Sama siapa tuh? Mbak Trimo ya. Sama ini, sama Mbak Sriati ya. Sama Mbak Pina jokpanya, sama Mbak itu, sama Bang Haris ya. Sama tadi siapa? Bang Rajudin ya. Mbak Rajudin ya. Bang siapa tuh? Bang Jomblo ya. Sama Mandira, sama Bang Senang, semuanya aja lah ya.
0: Oke, salamnya. Siap deh. Siap,
1: tapi nggak kebagian waktunya. Lagunya ikutan aja ya, Mbak ya.
0: Boleh, Bang Apin.
1: Spesialnya biasa.
0: Iya.
1: Buat yang tercinta tersayang.
0: Boleh.
1: Ucapannya mau satu aja lah, I love you.
0: Oke deh.
1: Oleh mat udara aja.
0: Oke deh.
1: Nanti yang nanti ke belakangnya nanti masih rahasia.
0: Oke.
1: Nggak kali ya, Mbak ya.
0: Iya, Bang.
1: Buat kita tetap semangat ya, kesehatan, selam sehat lewat udara, dalam cinta lewat darat. Salam sahabat lewat darat, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Nah, Bang Api ini singkat, padat, jelas. Pokoknya salam sayangnya, I love you. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Wah, I love you too. Waalaikumsalam. Amin.
0: Aduh, ditemani sama Bang Ganteng sore hari ini.
2: Ya, kamu tadi kemana kamu tadi?
0: Tadi tuh pemancar mati, Bang.
2: Oh, tapi yang penting tapi hatimu gak mati, gak off kan hatimu?
0: Oh, enggak dong, hati aku selalu terbuka untuk yang abang-abang ganteng, tampan, ayo gitu ya.
2: Aduh.
0: Gimana nih kabarnya, Bang?
2: Ya, alhamdulillah, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, wallahi wa rasulullah, bilahi tambah ganteng, tambah imut, dan tambah PGT.
0: Oke, deh, PGT banget gitu ya. Di bandara tuh hujan gak?
2: Sebentar.
0: Hujan.
2: Nah,
0: deres nggak?
2: Enggak.
0: Udah ngopi belum? Udah ngopi belum?
2: Sudah.
0: Oke,
2: pokoknya.
0: Lengkap banget sore hari ini ya.
2: Apalagi kalau SPW karena alhamdulillah mati. Takut ya. Takut ternyata.
0: Belum Arti. Belum hidup lagi tah, Bang?
2: Enggak hidup.
0: Kalau di Bandar Lampung udah hidup sih. Kalau ya, di Waikaren mungkin cuacanya beda-beda cuaca kali ya, Bang ya.
2: Ya, kalau di Waikaren itu kan orangnya kan nggak cinta lemparan kayak di Bandar Lampung.
0: Oke deh, sore hari ini ya. Abang mau request lagu apa nih? Takut aku salah nih, kalau Abang nih biasanya lagunya maunya yang happy-happy nih. Tapi
2: ya iyalah, masa iya ganteng-ganteng gue bercermin setengah hati masa lagu yang galau-galau.
0: Iya kan, coba nih kira-kira lagu dangdut koplo apa yang dipengenin aku coba cari ini, mana tahu ada nih.
2: Kalau ada, aku nanti mau minta diputerin Apakah Itu Cinta dari Happy Asmara ya.
0: Happy Asmara.
2: Iya.
0: Ada gak ya?
2: Gak tahu, sebabnya pegang balik di dirimu.
0: Aduh, Happy Asmara gak ada nih, Bang.
2: Gimana dia?
0: Kayaknya belum di download.
2: Nela,
0: oke, dicariin. Ada nih, Nela Karisma, adanya Kau Tercipta Bukan Untukku 11-12 Cubit Tak Mau Dicubit. Bukan ini mencubit tamu dicubit ini Nela Agustin.
2: Ya mending kau tercubit gunung untuk aja lah ya.
0: Boleh deh.
2: Pokoknya ya buat dirimu ya tetap semangat. Dan saya mewakili kawan-kawan di sini mengucapkan terima kasih meskipun anda dapat dirimu tetap optimis untuk menghibur kita semua.
0: Iya.
2: Dan salam buat putra apa keluarga di besar di rumah.
0: Amin.
2: Tetap semangat dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ganteng udah lewat gitu ya depan rumah nih ada Bang Abdullah. Dan untuk warga Waikanan gitu yang masih ada waktu kurang lebih 10 menit yang mau berkontribusi di Pro Danglo sore hari ini, nanti kalau dia masih ada waktu masih bisa juga angkat di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Rompat FM, suara Bahcaca budaya Lampung. 17.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kesatuan-satuan Kepolisian Perairan dan Pelabuhan atau KSKP Bakauni membagikan bantuan sembako dan bantuan kepada anak yatim piatu di wilayah tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Kepala KSKP Bakauni, AKP Ferdo Elviando, ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya kepada anak-anak yatim dan piatu yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Ia menjelaskan bantuan yang diberikan berupa paket sembako berisi kebutuhan pokok serta santunan uang tunai kepada puluhan anak yatim di sekitar kawasan Pelabuhan Bakauni. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Selain penyerahan bantuan, personel KSKP Bakauni juga memberikan motivasi dan dukungan moral kepada anak-anak yatim agar tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-cita. Informasi selanjutnya, Kepolisian Daerah atau Polda Lampung memerintahkan seluruh jajaran menembak di tempat pelaku pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf di Mapolda Lampung mengatakan langkah tersebut diambil karena pelaku pembegalan sudah sangat meresahkan masyarakat Lampung, sehingga tindakan tegas dan terukur perlu diperlakukan kepada mereka. Menurutnya, para pelaku begal ini melakukan aksi bukan lagi untuk masalah perut, tetapi kebanyakan hasil dari pencurian kendaraan bermotor dipakai oleh para pelaku untuk membeli narkoba. Ia menyampaikan hal tersebut yang dilakukan dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pemberatan atau curat yang menembak Bribka Arya Supema pada Sabtu 9 Mei. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor dengan mempersempit ruang gerak pelaku. Demikian Wajah Pukul 17, Mulku Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu Aigi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Paling kalau hujan-hujan gini enaknya nih nyeruput teh gitu ya, ataupun juga tentunya kopi favorit gitu ya, ditemenin dengan gorengan kayaknya enak bener gitu ya di sore hari ini ya. Dan minamu Aigi tentunya ini ada kabar yang lumayan menarik tentunya untuk disimak ya. Ternyata nih kita ini kan tidak lagi mengandalkan varietas padi unggul gitu ya, supaya bisa menghasilkan surplus produksi. Jadi gak cuma cukup untuk kebutuhan lokal, tapi ini bahkan bisa berbagi ke daerah lain juga. Dan informasinya ini dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ini terus mengandalkan penggunaan varietas unggul sebagai strategi utama untuk menjaga peningkatan produksi padi sehingga berada di kondisi surplus. Kepala DKPP Kabupaten Sumedang, Tono Suhartono, ini mengatakan bahwa varietas unggul menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas padi di tingkat petani agar hasil produksi tetap stabil. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan tersebut ini tercermin dari capaian produksi padi Sumedang pada tahun 2025, yakni mencapai 294 ribu ton dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yakni sekitar 103 ribu ton per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 191 ribu ton antara produksi dan kebutuhan konsumsi, di mana ini menunjukkan Sumedang ini berada dalam kondisi surplus pangan yang cukup signifikan. Ia pun juga menyebut kondisi surplus itu tidak terlepas ya dari kontribusi sejumlah wilayah sentra produksi yang menjadi penopang utama hasil pertanian di Kabupaten Sumedang. Ia juga menilai capaian produksi tersebut ini dipengaruhi oleh upaya penguatan budidaya melalui penggunaan varietas unggul serta peningkatan mutu produksi agar hasil pertanian ini semakin berkualitas dan tentunya juga berdaya saing. Dan adapun penguatan yang dilakukan sendiri yaitu melalui sistem benih termasuk dengan memperbanyak benih bermutu dan pembinaan penangkar benih di daerah. Dan dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya pengembangan beras bernilai tambah melalui penguatan budidaya, termasuk juga arah pengembangan beras premium, organik dan rendah pestisida untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian. Dan minamu lagi, wah ternyata ya kita bisa lihat sendiri bagaimana nih kerja keras petani gitu ya, dan juga inovasi varietas unggul ternyata bisa menghasilkan panen yang lebih banyak. Dan semoga nih kabar ini juga tentunya bisa ya menginspirasi kita semua nih, bahwa kerja keras dan juga inovasi ini memang gak pernah sia-sia. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Suara Budaya Lampung. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini akan menjadi pengantar untuk kita nantinya akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dan tentunya juga dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

98,5 FM Suara Bandar Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama-sama ayat suci Al-Qur'an dan juga disambung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko depalau Anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan Anjak Lampung lah met. Kepa mone mola ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo ku mone nama-nama pahlawan kan Anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Nak uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantanji saja. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holong tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom nihannya jadi holong tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Balak merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemoi nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: hujan lagi. Mana enggak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
1: Enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah. Cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep.
0: No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbahaya.

0: budaya.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Tivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Mina Mwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap di Perempat FM, karena setelah ini akan ada si cantik tentunya ya, si Rindy Amalia, yang akan menemani Mina Mwagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Lampung, tabik pun.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: FM Wakna Suara Budaya 19. Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wisatawan berjalan di dekat danau saat berkunjung, ini di daya tarik wisata DWT Ulona Banu Baretan Tabanan Bali pada Jumat 15 Mei 2026. Pengelola objek wisata mencatat pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus, jumlah pengunjung wisatawan ke tempat wisata tersebut mencapai 2.200 pengunjung per hari atau meningkat dibandingkan dengan rata-rata hari biasa yang berkisar 600 hingga 800 pengunjung per hari. Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan membagikan 1.000 paket sembako untuk umat di Gereja Batel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur saat melakukan kunjungan kerjanya di Kota Kupang pada Jumat. Hal ini disampaikan usai secara simbolis membagi-bagikan paket sembako kepada 1.000 umat Kristiani GBI di Kota Kupang. Paket sembako yang dibagikan ini berupa beras berseberat 5 kg yang dibagikan melalui GBI dan GBI membagikan ke gereja-gereja yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Tidak hanya membagikan paket sembako, Menko Pangan Zulhas juga membagikan sejumlah tablet dan tumbler kepada anak-anak yang dipanggilnya ke depan untuk berdiskusi dengan dirinya. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syah.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahuman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat debingi menak buahi indai kanca seunyini di papun jenganan kuti. Debingi kani sinji kani Jumahatiu di tanggal 15 Mei 2026 Amalia ngancai minak muahi togo tutup siaran sekadu jeno wajulita manis ya yang ngancai minak muahi di helauni debikani ya. Dan minak muahi tentunya lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Pagun Amalia potohkon togo pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam helauni debingi kani. Dan setelah wakca jam 20 minak muahi daco nengis kon mini drama saya dilanjutkan jama acara daerah Minang Maimbau ya, karena minak muahi daco nangiskon lagu-lagu Minang togok pukul 20 kuah waktu Indonesia Barat. Amalia potohkon lagu-lagu dangdut Lampung kayak moni lagu-lagu klasik ya togok tutup siaran debingi kanah. Nah minak muahi sama kung Amalia ngeni informasi ne api gaoh di debingi kani sinji. Amalia ga nanya pai jama minak muahi api kabah kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya kani sinji. Kani Jumahat bertepatan juga dengan cuti bersama ya, alias libur panjang nih karena kenaikan Yesus Kristus tanggal 14 ya. Minak muahi jadi libur panjang, pasti banyak sekali tempat-tempat wisata ini diserbu oleh wisatawan yang ingin merayakan liburan gitu. Minak muahi ya libur panjang, pasti banyak mobil-mobil dari luar daerah juga yang datang ke Lampung gitu, karena Lampung kan kaya dengan wisata air gitu ya, wisata bahari seperti pantai gitu. Pasti pantai-pantai yang ada di Provinsi Lampung ini juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan minak muahi Amalia ngancai minak muahi di debingi kani sinji, jadi tetap nengiskon Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM di 88,5 MHz ya, Mina Muakhi. Tentunya berbagai tempat wisata di hampir seluruh wilayah Amalia Rasa ya, pastinya dipenuhi oleh para pengunjung yang melaksanakan ataupun juga pergi libur panjang di minggu ini gitu, Mina Muakhi ya. Dan pastinya juga momen-momen liburan seperti ini dimanfaatkan dengan baik ya, untuk

pengen ngabisin waktu liburnya itu sama kegiatan yang bermanfaat gitu. Barangkali berwisata sejarah ini juga bisa menjadi pilihan yang sangat seru gitu, Mina Muwahi ya, sekaligus juga edukatif. Nah, Mina Muwahi di Jakarta, di ibu kota nih, pastinya menyimpan rekam jejak sejarah yang luar biasa panjang gitu ya, mulai dari era kerajaan, kemudian masa kolonialisme sampai detik-detik perjuangan kemerdekaan gitu. Walaupun memang Jakarta itu seringkali diidentikan sama kemacetan gitu ya, terus deretan gedung pencakar langit dan juga pusat perbelanjaan yang megah, tapi ternyata di ibu kota Indonesia ini juga ada rekam jejak sejarah yang luar biasa panjang, dan Jakarta juga punya banyak sudut historis yang menarik untuk dieksplorasi. Ini Mina Muwahi ya. Ada namanya kawasan Kota Tua, di mana kawasan Kota Tua ini adalah tempat wisata yang paling ikonis gitu. Dan berdasarkan rekomendasi dari The Culture Trip, jalan-jalan di area Kota Tua ini bisa ngebuat kita itu ngerasa seperti flashback lagi ke masa lalu gitu, karena arsitektur kolonial Belanda yang juga masih berdiri kokoh di sekeliling lapangan Fathahillah. Dan tempat ini sangat cocok gitu, Mina Muwahi, untuk mempelajari tata kota masa lalu dan juga bisa menikmati atmosfer sejarah yang kental sambil bersepeda ontel gitu, Mina Muwahi ya. Kemudian gak jauh dari kawasan Kota Tua ada juga Museum Fathahillah gitu, Mina Muwahi ya. Bangunan yang dulunya ini merupakan Balai Kota Batavia, saat ini sudah menjadi Museum Sejarah Jakarta. Nah, tempat ini atau Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah ini menjadi pusat edukasi yang sempurna gitu, untuk kita tahu perjalanan panjang kota Jakarta dari zaman prasejarah, terus juga masa kejayaan Jayakarta sampai ke masa kolonial. Nah, koleksi mebel kuno, peta tua, dan penjara bawah tanahnya ini juga menjadi daya tarik utama di Museum Fathahillah. Kemudian ada juga Museum Wayang nih, Mina Muwahi, gak jauh dari Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Jadi untuk kalian ya, Mina Muwahi ya, ataupun juga keluarga yang pengen banget ngedalemin edukasi tentang budaya, nah di wisata wayang ataupun juga museum wayang ini bisa menjadi pengalaman tersendiri gitu, karena di tempat ini menyimpan ribuan koleksi wayang dan juga boneka dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara nih, Mina Muwahi ya. Jadi kita bisa belajar mengenal karakter pewayangan nih, mulai dari wayang kulit, terus wayang golek, sampai wayang-wayang dari negara sahabat. Nah, kemudian selain itu ada juga Monas yang gak kalah populer nih, Mina Muwahi, dan menjadi ikon dari Jakarta gitu ya. Monas atau Monumen Nasional ini juga menjadi destinasi sejarah yang wajib dikunjungi, karena Monas ini gak cuma sekedar simbol kota, tapi juga sebagai lambang perlawanan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, di bagian dasarnya ada Museum Sejarah Nasional yang dikelilingi oleh puluhan jendela diorama yang menggambarkan sejarah Indonesia dari zaman kerajaan hingga masa Orde Baru secara runut ya. Kemudian tepat di dekat kawasan Monas ada juga Museum Nasional Indonesia yang terkenal dengan julukan Museum Gajah, karena patung gajah perunggu ada di halaman depannya ya. Jadi kenapa dinamain Museum Gajah, karena ada patung gajah perunggu di halaman depannya. Dan museum ini adalah salah satu yang terlengkap di Asia Tenggara nih, Mina Muwahi ya. Tempat ini juga menjadi lokasi edukasi terbaik untuk mempelajari arkeologi, etnografi, dan juga sejarah kuno Indonesia lewat
koleksi prasasti, arca, hingga perhiasan kerajaan masa lalu. Nah, itu dia tadi ya Minak Muakhi, tempat-tempat wisata bersejarah di Jakarta yang bisa dijadiin referensi untuk liburan selanjutnya. Dengan kita menjelajahi tempat-tempat wisata yang

ada unsur sejarahnya gitu kan, itu membuktikan bahwa kalau belajar sejarah itu sama sekali nggak ngebosenin gitu, tapi juga bisa menjadi petualangan yang sangat seru gitu ya. Berliburnya dapet, belajarnya juga dapet.

0: Olimpia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong di nuwa balak kam pelatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah menjaga hubungan kam jama kam sekeluarga balak kam si hatong mi lamban kam maupun si wad di lingkungan kam negara.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. tanda Melayu jati. Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

Ya, minat mau akhirnya dari kanca, soalnya ini di Papun, jangan angkuti, Amalia cukupkan nanti ijapai, lagu-lagu bangi, anjak seluruh daerah di Nusantara, uli selanjut nih, setelah waktu jam 20, ya, minat mau akhirnya dacu nangiskon mini drama, dan karena dilanjutkan jama acara Minang Maimbau. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina muake puluhan ribu umat Buddha dari berbagai wilayah akan mendatangi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk merayakan Trisuci Waisak 2026. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi Jawa Tengah mengatakan antusiasme umat Buddha untuk mengikuti Waisak tahun ini sangat tinggi. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah peserta yang terdaftar sudah mencapai sekitar 23 ribu orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Peserta datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Jakarta, Banten, dan paling banyak dari Jawa Tengah. Namun demikian, jumlah pengunjung diperkirakan masih akan bertambah signifikan, terutama saat malam pelepasan lampion. Lonjakan kunjungan itu disebut sudah mulai terasa di kawasan Borobudur dan sekitarnya karena hotel, homestay, hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh sejak jauh hari. Momentum libur panjang pada akhir Mei 2026 juga menjadi faktor yang membuat Waisak tahun ini diprediksi lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah kota Tangerang, Banten siapkan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas di tengah kenaikan permintaan pasar menjelang Hari Raya Idul Adha pada akhir bulan ini. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang mengatakan inflasi Kota Tangerang pada bulan April sebesar 1,54%, turun dari Maret yang tercatat 3%. Adapun komoditas penyumbang inflasi didominasi angkutan udara, sedangkan komoditas penyumbang inflasi di sektor pangan yakni cabai merah dan juga minyak goreng. Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindakop akan menggelar pasar murah dan juga pengawasan lapangan untuk memastikan tidak ada kenaikan pangan secara signifikan. Apalagi jelang Idul Adha dan masa libur panjang, permintaan pangan dari masyarakat mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah agar warga tetap mendapatkan pangan dengan harga murah. Demikian wakca jam 20, mulo putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Aku beri nama Pangeran Asumanu.

0: sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya, sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Aku ke karfe hukde.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: Sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaanku?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasian nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana, itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh, dengan Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sampai ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty. Pangeran Fatu Kitty.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betulkah kawan-kawan? Ketiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
8: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putrinya?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Saya hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: Dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kepen bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muangki, pengguna Ngeiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Ganta Amalia ngancai Minak Muangki di acara Minang Maimbau, Togok pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minak muaki indai kanca seunjini di Papua jenganan kuti ya. Amalia kali sinjing kancai minak muaki di acara Minang Maimbau togok karena pukul 20 waktu Indonesia Barat. Minak muaki yang ingin gabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 ya. Minak muaki, dan sebagai awal jumpa kita nih ya minak muaki di acara Minang Maimbau, jadi minak muaki nanti boleh request lagu kesayangan minak muaki, lagu Minang khususnya ya di malam hari ini, di malam Sabtu ya minak muaki, tanggal 15 Mei 2026. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di 0811720985 ya minak muaki. Dan yang baik. Sebagai awal jumpa kita nih minak muaki di acara Minang Maimbau, Amalia akan persembahkan satu buah lagu ya dari daerah Minang, khususnya di malam hari ini. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, minat muahi dek kanca sonya di papun jenganan kuti ya. Amalia menemani minat muahi di malam hari ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat di acara Minang Maimbau ya. Untuk minat muahi yang gemar sekali dengan lagu-lagu Minang, boleh telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp juga bisa ya di 0811720985 ya. Sudah ada yang masukkan? Boleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana nih?
1: Ini orang awak ini, Mbak Melia.
0: Orang awak? Siapakah gerangan?
1: Junaidi Caniago.
0: Medi.
1: Junaidi.
0: Oke, Junaidi Caniago di mana?
1: Di Kalianda, Lampung Selatan.
0: Kalianda. Kalianda gimana? Rame enggak hari ini?
1: Ya kalian tidak ramai, cuman panas Mbak Melia.
0: Panas, sama aja di Bandar Lampung juga sama. Iya.
1: Sering monitor nih. Lama dah dari Adam Sumbang, Ramdi Sumbang. Kemarin ada siapa anaknya lupa saya.
0: Ivan.
1: Nah, Ivan. Tidak pernah naik lagi gitu masih saya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya. Saya ini sebetulnya pendengar setia nih, sudah lama gitu saya.
0: Sudah lama, iya berarti kan dari Cik Ramli, terus udah Adam.
1: Iya, Adam Sumbang. Nah, jadi saya ini ingin masukkan gitu.
0: Iya, alhamdulillah sekarang udah masukkan.
1: Gimana Mbak Lia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Junaidi gimana kabarnya, sehat?
1: Saya juga sehat.
0: Iya, Bang Junaidi mau request lagu Minang apa nih?
1: Oh, Minang ini Buat Pisah Bukan Nyobacarai.
0: Apa tuh?
1: Buat Pisah Bukan Nyobacarai.
0: Bukan Nyobacarai.
1: Buat Pisah Bukan Nyobacarai.
0: Buat Pisah Buah pisah bukan nyoba cerai.
1: Ya, arti kalau bahasa Indonesia itu berpisah bukannya bercerai.
0: Oke, buah pisah
1: bukan nyoba cerai.
0: Nanti dicari ya. Boleh kirim-kirim salam dulu.
1: Nah, kirim-kirim salam Bang Senen di Sukabumi. Bang Ido di Teluk. Yang di Kota Karang siapa itu Mbak Melia, lupa saya.
0: Ada Topan.
1: Ah, Topan di Karang. Di Pulau Sebesi. Pin Bolo-Bolo di Candipuro. Pin Bolo-Bolo di Candipuro. Nah, gitu aja Mbak Melia. Mungkin ada lagi yang masuk di belakang. Sama menembok orang awak yang ada di Lampung. Mari kita marakan, mari kita nyanyikan lagu-lagu orang awak. Ya gitu aja Mbak Melia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uda Junaidi ya. Bapisoh bukannya bacarai ya. Nanti diputarkan lagunya. Sabaran ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh telepon ya Minak Muahi di 0721255112 atau di 0811720985.

0: Ya, Minak Muakhi tentunya sambil menantikan partisipasi Minak Muakhi yang ingin bergabung di acara Minak Maimbau ya, Minak Muakhi. Amalia juga ingin sampaikan informasi di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini mendirikan posko darurat bencana di 2 kecamatan dari 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yaitu di Kecamatan Lintau Buo, tepatnya di dekat Jembatan Timbangan Oto, Sintangkai Nagari Talu, dan di kantor camat Tanjung Emas. Bupati Tanah Datar mengatakan bahwa hujan yang mengguyur Kabupaten Tanah Datar 2 hari yang lalu ini mengakibatkan 4 kecamatan terdampak cukup parah, yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara, Lintau Buo, Padang Ganting, dan juga Kecamatan Tanjung Emas ya. Meskipun tidak ada korban jiwa, tentunya ada juga beberapa rumah yang hanyut dan juga rusak sedang hingga berat. Nah, untuk rumah yang hanyut dan rusak berat, Bupati menawarkan 2 metode perbaikan ke masyarakat sebagai ganti tempat tinggal gitu. Jadi ada 2 metode yang ditawarkan, yaitu hunian tetap atau yang kedua itu metode mandiri, yaitu lahannya dari warga, bangunan dari pemerintah. Nah, untuk pembersihan material khususnya di rumah warga ini dibantu oleh Damkar dan juga BPBD dan juga dari TNI AD Minak Muakhi ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Tanah Datar ini bisa kuat gitu ya menghadapi musibah ini, dan tentunya juga menerima kejadian ini tentunya dengan bukan pasrah tapi tetap berserah kepada Allah gitu Minak Muakhi ya, karena semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya gitu ya. Minak Muakhi, sekali lagi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112, ataupun juga yang ingin gabung lewat WhatsApp juga boleh ya di 0811 7209 8855. Oke, Amalia angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Amalia.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Ini barusan dengar dan Mbak Maria.
0: Siapa nih?
1: Pak Junaidi, kebetulan itu daerah saya itu.
0: Pak Junaidi, kebetulan di daerah siapa ini?
1: Junaidi Caniago, kebetulan berita barusan ini. Nah, ini orang Batu Sangkar ini.
0: Iya, Batu Sangkar.
1: Ya, artinya itu nggak berapa jauh sama saya tuh Mbak Melia. Bisa Buo, Padang Ganting itu nggak berapa jauh. Saya kan barusan ini beritanya ini. Ya mudah-mudahan lah saya, warga saya yang di sana Dantar, Lintau Buo, Padang Ganting, semoga sabar menghadapi gitu aja Mbak Melia.
0: Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, Minak Muakhi masih pengen bergabung? Masih dong. Amalia masih buka teleponnya ya di 0721 255112, ataupun juga di 0811 7209 8855. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana nih?
2: Udah lama nggak naik angkot lali.
0: Aduh, suaranya bisa dikecilkan dulu volume radionya atau di agak jauh gitu?
2: Ya udah, agak jauh.
0: Iya, storing sekali di studio. Dengan siapa ini?
2: Rin.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Mbah Ren.
0: Oh, Mbah Ren di
2: Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur, oke, baik. Gimana kabarnya nih Mbak Ren?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini acaranya apa Malia?
0: Minang Maimbau. Lagu-lagu Minang.
2: Lagu-lagu Minang?
0: Iya.
2: Enggak ada yang apal
0: ya. Enggak ada yang apal, ya udah ikutan aja ya. Tadi tadi di request sama Bang Junaidi itu Bapisah bukan Nyoba Carai katanya gitu.

0: dan lainnya belum ada.
1: Belum ada. Ini request, request. Jadi lagunya apa yang dipengen? Kalau seandainya yang di sini adanya ada Sawah Lunto Punyo Carito, Anak Sipasan sama Rangsi Kumbang.
0: Oh ya, Rangsi Kumbang adalah.
1: Rangsi Kumbang, baik.
0: Ya. Salam ya Maulia.
1: Iya, boleh.
0: Salamnya buat Maulia itu tadi. Dikasihkan selamat malam. Berhasil undangan selamat malam. Kata Pak Jumiran selamat malam. Kata Pak Joko Purnawa selamat malam. Kata ini Kemiling selamat malam. Kata Bunda Fin yang Lampung Timur selamat malam.
1: Iya.
0: Kata Pak Imin datang 8 malam.
1: Iya.
0: Ada lagi SPU yang di Bandar Jaya malam. Ada Bapak Firmanto Dinatan selamat malam. Ada Bunda Rafis selamat malam. Salamnya untuk semuanya adalah tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
0: Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Terima kasih ya untuk Mbah Ren ya. Minak Muahi yang ingin bergabung barangkali bisa dikecilkan volume radionya dan agak menjauh gitu ya dari pesawat radionya, jadi dengerin suaranya Amalianya itu lewat telepon aja gitu ya, biar nggak storing gitu di studio. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah tambah ganteng, Bu.
1: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Gak berkurang-kurang ya gantengnya ya.
2: Nambah malah.
1: Nambah ya.
2: Apalagi kalau pertengahan bulan, Bu. Wah, nambah bener gantengnya, Bu.
1: Waduh. Walaupun malam, apalagi malam ya.
2: Iya, Bu.
1: Pakai susu Petromak kan biasanya. Ya, Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa, Bang?
2: Lagu apa, Bu?
1: Lagu Minang dong.
2: Oh, aku mau dengerin dari itu, Bu, dari Ivan.
1: Ivan.
2: Di Rantau Jauh judulnya.
1: Di Rantau Jauh.
2: Ya.
1: Ivan.
2: Ivan.
1: Ipang.
2: Iya.
1: Oh, Ipang.
2: Jangan tahu jauh judulnya.
1: Coba kalau nanti dicari ya.
2: Kalau nggak ada download ya, Bu ya. Begitu ya. Udah dengar, Bu?
1: Udah dong.
2: Maaf, aku
1: cuma
2: ya. Yalah, buat Ibu terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi ya? Orang ganteng yang ada di way kanan udah telepon juga ya di 255112. Oke. Ada siapa lagi nih yang masih ingin bergabung? Boleh telepon Minak Muaki ya di 0721255112 ataupun juga di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, Bunda Tin lagi di mana nih?
3: Ya, lagi di Lampung Timur.
1: Lagi di Lampung Timur. Alhamdulillah bisa masuk ya, Bun.
3: Alhamdulillah. Ya Allah. Rindu berat. Ya Allah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Bunda Tin gimana kabarnya?
3: Kabarku alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Baik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu baik.
1: Amin. Amin amin Allahumma amin.
3: Ya Allah.
1: Lagi ngapain sih malam-malam gini biasanya?
3: Lagi gak ngapa-ngapain.
1: Lagi gak ngapa-ngapain.
3: Ya lagi monitor.
1: Oh, lagi monitor.
3: Iya.
1: Di sana liburan kayak gini ramai gak?
3: Namanya di kampung.
1: Mm-hmm.
3: Ramainya orang lewat. Mau ke kebun.
1: Lewat. Oh, ramainya orang lewat.
3: Motor, mobil. Alhamdulillah ini tempat tinggal ya. Sekarang ini kan apa ya, di kampung tapi jalan utama gitu loh.
1: Jadi
3: orang yang mau ke kebun lalu-lalang, ya kalau pagi itu kadang-kadang belum bangun udah ramainya minta ampun.
1: Aduh, ya nggak apa-apa lah ya. Paling nggak ada hiburan kan ya. Ngitungin motor yang lewat atau kendaraan yang lewat.
3: Kurang lebihnya gitu. Kadang-kadang masih di tempat tidur udah rame.
1: Oh iya.
3: Masih baru-baru di sini. Orang mau kemana itu? Ya mau ke kebun lah. Terus kebetulan juga depan rumah ada pom ini, jadi kan orang banyak yang beli minyak gitu loh. Jadi curhat diriku ya. Kalau deket aku peluk dirimu benar.
1: Oh ya Allah. Dari peluk jauh aja kalau gitu, peluk dari jauh.
3: Peluk erat lewat udara.
1: Iya betul. Bunda Tin mau dengerin lagunya siapa nih? Lagu Minang ya.
3: Yang udah dipilih siapa Kak?
1: Yang ada di playlist sih adanya Sawah Lunto Punyo Carito, Anak Sipasan sama Rangsi Kumbang. Terus tadi ada juga yang request lagunya Rangsi Kumbang aja.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Yang barusan turun tadi siapa ya?
1: Ada orang paling ganteng loh di
3: Waikanan. Salam kenal. Selamat malam. Terus boleh salam-salam?
1: Boleh dong.
3: Boleh ya?
1: Kenapa enggak? Enggak bayar kok. Tenang aja, gratis.
3: Untuk apa ya? Mengobati rasa kangen lewat udara ya. Ada Topan.
1: Iya.
3: Selamat malam. Tenang api. Ada Bang Senen. Ada Mbak Heni, ada Bunda Ros, Jakabaya ya.
1: Iya.
3: Selamat malam ya.
1: Iya dong. Masa selamat siang.
3: Malam ya. Terus ada Edo, ada
1: siapa lagi?
3: Ya. Ada semuanya aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya buat semuanya ada. Buat ya Allah. Kakak yang cantik. Semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin. Allahumma amin.
3: Terus semoga diberikan yang terbaik sama Allah. Amin.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama juga untuk Bunda Tin ya.
3: Terima kasih banyak. Kita saling mendoakan walaupun belum ketemu kayaknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Suara Anda kayaknya dekat benar di hatiku.
1: Masya Allah. Ini jujur gak sih? Ya ampun.
3: Anu udah ketawa duluan.
1: Oh iya?
3: Kayaknya rasa rindu tuh ada.
1: Oh Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Iya, sama-sama Bunda Tin. Sehat juga ya.
3: Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Minak Muakhi, terima kasih juga ya yang sudah mau bergabung di acara Minang Maimbau untuk edisi malam hari ini. Dan tentunya Amalia masih akan terus menemani Minak Muakhi hingga nanti pukul 22 ya di acara Minang Maimbau ini. Jadi yang ingin gabung masih boleh gitu ya, Minak Muakhi yang ingin telepon ataupun juga yang ingin kirim pesan lewat WhatsApp atau telepon lewat WhatsApp juga boleh ya, masih ditunggu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita dengerin dulu ya lagunya. Tadi ada Bapisah Bukannyo Bacarai, terus nanti juga dilanjut sama Rangsi Kumbang dan juga Rantau Den Pajawah.

0: Ya, menak mau akhirin dari kanca sojini di Papun Jangkaran Kuti ya, Amalia Pagun. Amalia masih menemani menak mau akhir ya di Minang Maimbau hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi, dan Amalia juga masih buka telepon ya menak mau akhir di 0721255112 ataupun juga di 0811720988 ya. Dan ya, menak mau akhir sambil menantikan menak mau akhir yang ingin bergabung, oke, sudah ada yang masuk. Boleh ya Mina Muaki di 0721255112 ataupun juga di 0811720988. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Kecil ya sekali suaranya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rustam.
0: Siapa?
1: Rustam.
0: Rustam di
1: GB, kantor gubernur daerahnya.
0: Rustam di kantor gubernur.
1: Ya.
0: Masih emang ini kerja ya? Tanggal merah.
1: Kawasannya.
0: Ah, oke, okay, kawasan. Oh, di daerah kantor gubernur gitu ya. Oh, oke, okay. Di Teluk berarti ya.
1: Betul.
0: Bang Rustam mau dengerin lagunya siapa nih, Bang?
1: Pak Ilalang Kutang Barindo.
0: Udah tadi di awal.
1: Oh, saya baru monitor.
0: Baru monitor ya. Kutang Barindonya sudah.
1: Ya, ada apa nih?
0: Kutang Barindo sudah ada apa ya? Kalau di sini adanya Anak Sipasan. Terus ada Sawah Lunto Punyo Carito.
1: Ya udahlah, ikutan aja.
0: Oke, ikutan aja ya.
1: Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Untuk kakak siapa ini?
0: Amalia ya,
1: kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya udah, makasih banyak kan.
0: Oke, terima kasih Bang Rustam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rustam yang udah telpon ya di 0721255112 ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh kok. Amalia masih buka teleponnya ya, Minak Muahi di 0721255112 ataupun juga di 0811720988. Iya, Minak Muahi sambil menantikan partisipasi Minak Muahi yang ingin bergabung di acara Minang Maimbau ya. Amalia ingin bacakan satu informasi lagi di mana pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat ini memproyeksikan perhelatan Pesona Budaya Hoya Tabui Piaman 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 28 Juni menjadi motor penggerak ekonomi real bagi masyarakat dengan mengoptimalkan sektor kuliner hingga industri kegiatan ya. Wakil Wali Kota Pariaman mengatakan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya di daerah itu selain sebagai upaya pelestarian budaya juga harus memberikan dampak konkret tentunya pada peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, guna menjadikan perhelatan yang dilaksanakan setiap awal Muharram tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat, maka pada tahun ini agenda dalam Tabui tidak saja diisi oleh prosesi inti, namun juga diperkaya dengan kegiatan pendukung. Sejumlah kegiatan pendukung pada perhelatan yang pada tahun ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara tersebut di antaranya Tabui Culture Fashion Festival, Festival Kuliner Tradisional Piaman, serta Bazar Ekonomi Kreatif yang melibatkan UMKM lokal ya. Selain prosesi utama, acara Pesona Budaya Hoya Tabui Piaman tahun 2026 juga akan diwarnai dengan beragam atraksi budaya Minangkabau, pertunjukan seni tradisional dan juga modern. Pesona Budaya Hoya Tabui Piaman ini merupakan warisan budaya yang sudah menjadi ikon kebanggaan Pariaman selama lebih dari 2 abad, Minak Muahi ya. Maka dari itu, kegiatan ini akan kembali digelar dengan kemasan yang lebih atraktif, profesional, dan juga berkelas internasional. Nah, untuk mendukung target penguatan ekonomi, maka penyelenggaraan Tabui 2026 ini akan dikemas dengan tema Magnificent West Sumatra, tradisi yang tidak pernah mati, atau Sumatra Barat yang memesona, tradisi yang tidak pernah mati. Dan ia juga meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tabui agar menyelenggarakan seluruh prosesi mulai dari membiak tanah hingga Tabui dibuang ke laik ini tetap menjaga kekompakan dan juga keaslian tradisi.

Masih tunggu ya partisipasi Minak Muakhi dan undang Minak Muakhi yang ingin bergabung di acara Minang Maimbau ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985. Ya udah kalau gitu Minak Muakhi, kita putarkan lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan di malam hari ini ya. Jadi tetap dengarkan Prompat 4FM, suara budaya Lampung.

Pemda Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
3: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
3: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
4: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

Ya, menamuang rindai kanca selnyini di Papun, jenganan kuti ya. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Minang Maimbau. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di line telepon di 0721255112. Sudah ikut bergabung di acara Minang Maimbau. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita. Dan Amalia masih akan terus menemani Minang Muahi di Helauni Debingihani dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga nanti tutup siaran ya. Jadi tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina mau akhirin dek anca sunyi di bapun cenganan kuti kadu pukul kuah pelu kuah liwat ni kuah menit waktu Indonesia Barat Ganta Amalia ngancai mina mau akhir di helau ni debingi kandi dengan rangkaian lagu-lagu bangi anca daerah Lampung togok pukul kuah pelu tiga liwat 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih.

Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Indonesia. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahmu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Ya, minak mua kindai kanca seunyi ni di Papua, janganan kuti Amalia cukupkan nanta ijapai kebersamaan Eham di sepanjang debingi kani Sinji. Dan Amalia kayak muni kerabat kerja saya bertugas di debingi kani Sinji pamit undur diri. Program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara jemua kani jam 4:50 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas gade warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin sa gede kilo na. Kuku agad pika, gula agad pika, iwasin agad pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa ubi.
1: Iya kan kak, dia sakit dia utang sih kak.
0: Nahino dia lah mede, aduk liat dia lah gaya mula apa. Pasti ni ku kata menjaga ng hutang, ni ku magakena si jemane. Gala kan ni ku wat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Gala kan gang hutang ni ku kata medija. Hak bangi hati mu, gua kena jemannya.
1: Ya nji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni, maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak udu pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketukin ni ku wat duit, mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tuk, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh, mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat tapi tetap saling menghargai, itu Pancasila.
3: Eh kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
2: Ringan tangan, nggak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
4: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
2: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

ganja saunyindi anta ijapai pujama kham di sepanjang khanisinji kham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuahi indai ganja saunyindi sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi Mina Mogin dekan cacung ini di Papun Jangan Kuti. Cincilah program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Nyelenggarakan siaran sekejungan di Sinji 16 Mei 2026. Anjay studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat gedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026 yang akan membahas tentang tema keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama narasumber kita ada Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, sudah siap untuk berdialog bersama seluruh pendengar pastinya Ustadz ya.
1: Insyaallah ya.
0: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda dapat bersiap-siap menelpon di line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kita bersyukur kembali bertemu di udara dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tema kita pagi ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ada keteladanan dan contoh yang baik. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Keteladanan apa kiranya yang perlu kita renungkan, ya, terutama menjelang Idul Adha, yaitu hari raya yang berbagai macam perintah Allah di dalamnya itu mengingatkan kita kepada sejarah Nabi Ibrahim, terutama ibadah kurban, bahwa di dalam Al-Quran Allah ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Dan ternyata ini adalah ujian saja. Maka dengan melaksanakan perintah Allah itu, dia memperlihatkan betapa taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuktikan apa yang telah diikrarkannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, keteladanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, keteladanan dalam pembinaan rumah tangga yang sukses. Beliau punya putra, ya, Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak, kedua-duanya adalah anak-anak yang soleh, bahkan juga meneruskan tugas beliau sebagai Rasul. Yes. Artinya Allah nobatkan sebagai utusannya, dan utusan Allah adalah pilihan. Kita sebenarnya sebagai Muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara keluarga, agar mereka selamat dari azab Allah. Ya. Mungkin targetnya tidak harus jadi nabi, tidak harus jadi ulama, tapi mereka taat, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas ini sungguh tugas yang berat. Apalagi di era tantangan yang sangat banyak. Dan akhir-akhir ini kita menengarai ada upaya untuk pendangkalan akidah, pendangkalan keyakinan. Ya, seorang dokter, dia banyak berceramah dengan berbagai tema yang kesannya adalah dia ingin membahas masalah-masalah yang ilmiah saja. Di antara statement yang disampaikannya bahwa saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada, tetapi ada atau tidak ada Tuhan itu tidak penting. Bahasa ini ya enak didengar bagi orang-orang yang tidak punya keyakinan yang mantap. Alasannya apa? Alasannya kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita tidak kerja, tidak makan. Kalau kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, kita tidak dapat. Maka orang-orang yang bertuhan itu akan menghabiskan waktunya untuk sia-sia. Ya, kesan yang ada dalam pernyataan-pernyataan, dalam pidato-pidatonya, ini seorang dokter yang viral sekarang ini, mungkin perlu kita sebut juga namanya Ryu Hasan. Nah, ini sangat berbahaya bagi pemuda-pemuda kita. Padahal keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuhnya kita kepada Allah, itu merupakan beban syariat. Dan syariat Islam itu diturunkan oleh Allah yang Maha Tahu, Sang Pencipta Alam. Maka membangun keyakinan agar orang-orang yang kita cintai, anak, cucu, atau keturunan kita, mereka memahami bahwa hidup ini hanya akan selamat kalau kita tunduk patuh dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendahulu kita, orang ulama, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang yang tidak ketinggalan dalam banyak hal, mereka melihat bahwa ya, apa yang diturunkan Allah ini memang keperluan bagi manusia. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan dan ini penting. Kemudian dalam sejarahnya, beliau juga untuk mendapatkan pemahaman bagaimana Allah ya, telah menciptakan alam ini. Itu berproses, berpindah dari Tuhan ke Tuhan. Asalnya jangan-jangan ini bintang yang menjadi pencipta alam ini, pengatur alam semesta. Pindah dari bintang ke matahari. Ya, bintang ke bulan, kemudian ke matahari. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, memperkenalkan diri, dialah yang menciptakan alam semesta, bukan benda-benda langit itu. Dan tunduk patuh kepada Allah merupakan kebutuhan bagi manusia, karena sesungguhnya manusia sendiri tidak tahu ya, secara sempurna apa yang terbaik untuk diri mereka. Itulah sebabnya keteladanan Nabi Ibrahim dalam tunduk patuh dan taat kepada Allah, keteladanan yang penting, dan juga mengarahkan keluarganya dengan baik ya untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kepeduliannya. Kita lihat dari doa-doanya, dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi untuk seluruh manusia. Ya, dia mendoakan tempat ya yang penting bagi manusia ini, ya, yaitu Mekah, agar menjadi negeri yang aman, makmur, berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam rangka menghadapi Idul Adha ini, mari kita kenang kembali pentingnya hidup tunduk patuh dengan disiplin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa dengan kesadaran penuh bahwa hidup di dunia ini kita dalam kendali pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lebih baik kecuali tunduk patuh dan taat. Serta perintah-perintah Allah itu sesungguhnya mengarahkan kita kepada kebaikan dunia. Tidak ada perintah yang mengekang. Tidak ada perintah yang menghalangi kita berpikir, bahkan untuk berusaha bagi kebaikan kita. Ya, seorang pedagang dengan syariat Islam boleh jadi menjadi pedagang yang paling rajin. Ya, seorang pengusaha boleh jadi menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi aturan Allah telah melarang janganlah makan hak orang lain, jangan berbuat zalim. Seorang pemimpin boleh memimpin dengan kreasi kepemimpinan yang baik, tapi dia harus adil, tidak boleh zalim kepada rakyatnya, dan tidak ada aturan yang bertentangan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Dan dalam hal ini barangkali ya tidak sempurna pemahaman seorang dokter yang menganggap ya percaya adanya Tuhan atau tidak ada Tuhan itu tidak penting. Ya, justru sebaliknya, meyakini kekuasaan Allah, tunduk dan patuh dengan disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang penting dalam hidup. Semoga Allah membimbing kita dalam kehidupan yang baik, yang mengantarkan kepada kita selamat dunia dan akhirat. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909. Temanya adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, okay. Pin, Kang Arli. Ah, Pin ini ya, ternyata ya. Ya. Oke, okay, Apin. Di Candipuro masih Pin?
2: Masih, belum digusur.
0: Masih. Sehat ya, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun diguyur hujan tadi malam.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya, dan sukses.
1: Amin.
2: Islam.
1: Amin.
2: Ini masalah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau apa kita tahu kisah-kisahnya, bapaknya para nabi, dan juga ada ibaratnya penghulunya hari, ya hari Jumat. Dan masih banyak lagi Pak Ustadz ya. Seperti hal kita. Saya pribadi saya begini Pak Ustadz, pingin niru para Ustadz yang di tergabung di Mutere pagi Pak Ustadz, cuman keadaan saya nggak mampu. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Misal saya minim pengetahuan, tapi saya terus ingin tahu, ingin ngerti. Seperti halnya Nabi Ibrahim lah diuji keimanannya kan sama Nabi Muhammad, kejujurannya. Saya ingin jujur sama diri sendiri Pak Ustadz, tapi itu kayaknya berat Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Kang Ardi, saya selalu sekali udara udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Apin dari Candipuro. Silakan Ustaz.
1: Keteladanan Nabi Ibrahim sebagaimana kita bahas tadi mestinya menjadi acuan kita ya. Kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang taat, itu bagus ya. Kalau ada keinginan untuk meniru Ustadz dalam hal-hal yang baik, insya Allah. Tetapi Ustadz juga manusia, ya. Kemudian kalau kita ingin mencari acuan pola hidup yang baik, itu yang sudah jelas Allah ceritakan sejarahnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran, ya, banyak mengarahkan kita untuk taat kepada Allah, dan Nabi adalah contoh yang terbaik. Nah, insya Allah tidak ada yang berat dari perintah-perintah agama. Ya, hanya butuh kesabaran, butuh keseriusan. Ya, umpamanya perintah sholat. Diperintahkan sholat, datang ke masjid berjamaah. Khususnya untuk laki-laki ya. Enggak berat sebenarnya. Ada yang lebih berat dari itu. Orang main futsal juga dilakukan. Ada orang yang rajin jalan pagi sampai berkilo-kilo. Tapi sholat subuh ke masjid kalau tidak, berarti dia tidak adil. Apalagi dia mengatakan sholat subuh berjamaah kok berat sekali. Padahal jalan pagi sekian kilo, ya dari segi ikhtiar, dari segi usaha, itu lebih membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan lebih berat daripada sholat berjamaah. Apalagi masih muda ya. Kalau Pak Apin ingin menjadi orang yang dekat, tegakkan perintah-perintah Allah ini, terutama sholat berjamaah. Kemudian ya, ini sudah benar, di mana ada pengajian termasuk mutiara pagi didengarkan. Ya, selain itu perintah-perintah Allah yang lain yang penting ya, puasa bulan Ramadan nantinya dan sebagainya. Maka kalau kita sudah menegakkan rukun Islam, insya Allah ya, itu sudah merupakan orang-orang pilihan, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, tidak ada perintah Allah yang berat. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Tidak ada perintah Allah. Allah tidak menjadikan agama ini berat. Buat orang yang uzur, yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri karena sakit, dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring. Puasa pun begitu. Orang yang ada halangan karena sakit, dia boleh tidak puasa, diganti di hari lain. Tapi bagi orang yang sehat, orang-orang yang normal, mereka harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan bagi orang yang sehat, yang normal, tidak ada perintah Allah yang memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Begitu Pak Apin ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon 269720, atau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp, Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207-909 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini kalau udah ngomongin Nabi Ibrahim berarti ini adalah tentang menuju hari raya kurban. Ini kita nanti kemungkinan berarti di tanggal

0: 18 atau tanggal 17 malam itu sudah banyak amal soleh. Sudah boleh kita berpuasa pada tanggal 18 sampai hari ke-9 ya. Minimal tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa itu. Untuk mensyiarkan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tanggal 9 itu puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jangan sampai tidak. Ya. Walaupun sunat ya.
1: Ya, baik Ustaz. Oke, Ustaz. Tapi yang jadi pertanyaan juga ini akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana ketika ada orang yang niat berkurbannya ataupun rezekinya baru ada mungkin di 2 Zulhijjah atau 3 Zulhijjah begitu menjelang 10 Zulhijjah, ini seperti apa?
0: Ya, sejak dia niat berkorban itulah. Dia tidak potong kuku, tidak potong rambut. Kalau di tengah hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Tapi kalau sudah lama, barang siapa yang berniat kurban, maka sejak dia melihat hilal tanggal 1 Zulhijjah, dia tidak potong rambut, tidak potong kuku. Ini hukumnya sunat untuk menyempurnakan kurbannya.
1: Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, nampaknya telepon masuk, Ustaz. Telepon dulu ya. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Hamba Allah di Bandar Lampung. Silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, katanya ini tarbiyah itu, Pak Ustaz, ada sebagian ustadz yang maaf ya sebagainya, itu katanya itu hadisnya lemah, padahal waktu itu Rasul itu sempat tarwiyah di Mina. Nah, waktu itu saya pun juga ikut tarwiyah karena itu di luar ininya pemerintah kan, karena kalau kita mengikut sunahnya Rasul itu kita harus ikut tarwiyah. Nah, itu kata ustadz enggak. Nah, ada dua Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz ya. Yang kedua, saya itu kan nggak paham dulu Pak Ustaz, sering korban dan
0: Nanti tarwiyah ini puasa di hari tarwiyah atau melaksanakan tarwiyah di waktu haji?
2: Melaksanakan tarwiyah waktu di Mekah itu.
0: Oh iya, baik.
2: Kan abid di sana gitu Pak Ustaz. Kan kata itu Pak Ustaz. Nah, ada sebagian kemarin itu bilang kata itu lemah. Nah, yang kedua ini Pak Ustaz, saya kan karena nggak tahu Pak Ustaz, saya sering potong kambing kurban itu selalu gilir gitu Pak Ustaz, misalnya dari saya, istri saya, anak-anak saya, balik lagi. Nah, terus yang itunya tuh sekarang kedua kan belum ada yang namanya apa namanya yang sapi bareng-bareng itu Pak Ustaz. Nah, setelah ada itu saya ikut. Yang pertanyaan saya gini, apakah itu kira-kira sama nggak Pak Ustaz dengan kita motong domba itu Pak Ustaz? Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Bapak, pertanyaan terakhir sudah jelas Ustaz, yang terakhir?
0: Yang terakhir ya.
1: Boleh di
0: motong kambing samakah dengan motong domba gitu kan?
2: Bukan, motong kambing. Apa kambing? Waktu itu saya motong kambing kalau.
1: Oke, habis. Teleponnya terputus Ustaz. Oke. Baik, kita jawab dulu yang sudah didapatkan
0: Nanti tolong dijelaskan pertanyaan terakhir ya.
1: Memang tidak jelas Ustaz suaranya di ujung itu.
0: Oke. Silakan Ustaz. Jadi tarwiyah, kalau tentang puasa tarwiyah ya, itu memang hadisnya lemah, artinya dipersoalkan, tetapi di dalam hadis yang sahih bahwa ibadah 10 hari bulan Zulhijjah ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ulama juga menganjurkan di antara ibadah itu adalah puasa. Ya. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih mencintai amal soleh melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Kecuali kata Nabi. Ya. Sahabat bertanya, apakah juga tidak bisa disamai oleh jihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah? Kata Nabi, tidak. Artinya lebih dicintai. Ya. Kecuali seorang yang berangkat berperang dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali. Artinya dia terbunuh di medan perang, ya, hartanya tidak kembali kepada keluarga. Nah, ini baru bisa menyamai itu. Artinya sangat dicintai oleh Allah.

0: termasuk puasa itu ya sangat dianjurkan puasa sunat di bulan Zulhijjah. Tapi minimal yaitu yang dianjurkan oleh Rasul yaitu puasa Arafah ya. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah ketika saudara-saudara kita yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Nah, kalau sedang melaksanakan haji tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Yang tidak haji ini puasa Arafah pada tanggal 9 itu. Ya, jadi kalau yang ditanyakan tentang tarwiyah, tarwiyah lagi sedang haji itu bukan hadisnya lemah. Melaksanakan tarwiyah atau dia hadir di Mina pada tanggal 8 itu walaupun tidak difasilitasi pemerintah, ya Kemenak membebankan itu dilaksanakan dengan biaya sendiri ya untuk menghemat anggaran barangkali, tapi itu bukan hadis lemah. Rasul memang mabit di Mina ya. Jadi pada hari tarwiyah itu bukan didasarkan hadis yang lemah, itu disyariatkan. Ya. Jadi begitu ya.
1: Oke. Okay,
0: kemudian baik. Pertanyaan lain, apakah motong kambing itu sama dengan motong domba? Ya, insyaallah sama ya. Kambing atau domba.
1: Oke. Okay. Baik, Ustaz ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bertanya apa esensinya ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam bagi yang belum kurban?
0: Iya. Baik. Ibadah kurban ini bentuk sedekah. Ya, wujud kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan gizi ya. Secara kasat mata kita bisa melihat pada hari kurban itu orang-orang yang punya kemampuan disyariatkan untuk membeli hewan ya, sapi atau unta gotong royong maksimal 7 orang, kemudian kambing kalau kambing boleh orang satu, tidak boleh gotong royong. Nah, ini bagi orang yang mampu, yang tidak usah, dan itu dibagi-bagi, tidak boleh dijual. Artinya mendidik jiwa sosial dan mendidik kepedulian, kemudian juga peningkatan gizi masyarakat karena tidak semua orang bisa makan daging, maka pada hari itu disyariatkan menyembelih daging dan dibagi-bagikan, utamanya itu dibagikan kepada fakir miskin. Dulu Nabi pernah melarang untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Kata Nabi, dia dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian ya setelah itu larangan itu dicabut. Kata Nabi, dulu saya melarang karena khawatir orang-orang miskin tidak kebagian. Ya artinya kurban ini adalah sedekah dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, itu yang utama. Orang-orang miskin itu jarang makan daging. Ya. Nah, untuk peningkatan gizi, dan ini merupakan hikmah yang jelas. Manusia perlu gizi, terutama anak-anak, ya, di masa perkembangan supaya masa depannya baik. Ya. Selain itu, juga ada hikmah yang tidak terbaca. Mungkin dari sisi ekonomi, kalau dikaji, ya, pada hari kurban itu bagaimana para peternak bisa mendapatkan hasil yang lumayan, dan itu merupakan hikmah ya, yang kalau diadakan penelitian pasti lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Tetapi kurban itu harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh seperti yang dikatakan Menteri Agama, uangnya kumpul saja dibikin yang lain. Nah, ini ibadah ritual, ini ibadah mahdhah. Itu sama saja memerintahkan puasa di luar bulan Ramadan, atau sama saja memerintahkan pindah saja ibadah haji kalau tempatnya sempit ya, enggak begitu. Jadi ibadah kurban itu harus menyembelih hewan, enggak boleh kumpul uang. Demikian.
1: Ya, baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari 0831 28 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, maaf ini mungkin di luar tema, kalau kita masbuk imam udah mau ruku, gimana kita tamatkan dulu Ya, Al-Fatihahnya apa? Oh, gimana kita tamatkan dulu Al-Fatihahnya atau langsung ikut ruku bersama imam? Yang kedua, kalau kita berjamaah sholat taubat atau tahajud bersama istri, suaranya dibesarkan atau dalam hati saja? Terima kasih Ustaz.
0: Iya, baik. Sholat kalau kita masbuk, begitu imam ya kita dapatkan dalam keadaan sholat, kita langsung takbir. Kemudian kalau kita sempat baca, tapi kalau imam sudah takbir ruku, kita ikut ruku. Seberapapun yang kita dapat, ya sebagian ulama, ya, jumhur ulama berpendapat kalau mendapatkan ruku dia mendapatkan rakaat itu, ya. Walaupun tidak sempurna bacaan al-fatihahnya, ya yang penting dia dapat ruku, ya. Walaupun ada sebagian yang lain mensyaratkan kalau dia mendapatkan al-fatihah baru dapat rakaat, ya. Ini ada ikhtilaf dalam masalah ini. Nah, jadi kalau imam ruku, ya, tidak usah menyempurnakan bacaan, langsung ruku. Kenapa? Karena ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan panutan. Ya, jika dia takbir kita takbir. Ya, jika dia membaca kita diam. Maka kalau imam sudah takbir untuk ruku, untuk sujud, kita jangan dalam posisi ya yang membuat kita tidak mengikuti imam, karena imam itu dijadikan panutan. Begitu juga imam salam. Kita salam kalau sudah selesai. Kalau belum selesai imam salam, baru kita tambah kalau kurang, ya. Jadi begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin kembali bertanya lewat line telepon atau lewat WhatsApp di 08117207909. Kita penelpon terakhir kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Haji di Kota Petang.
1: Pak Haji, ini radionya dimatikan terlebih dahulu.
2: Haji ya, bukan Pak Haji ya, Pak Hadi.
1: Pak Hadi.
2: Iya,
1: oh iya. Pak Hadi, oke Pak Hadi.
2: Ya di Kota Petang.
1: Ya, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Mungkin lengkapnya Pak Abdul Hadi ya.
2: Hadi Nur Rahim.
0: Oh, Hadi Nur Rahim.
2: Okay. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ya. Halo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya nih Pak Ustaz, kalau mengenai pembagian kurban daging itu, yang kurban itu boleh ngambil nggak Pak Ustaz? Maksudnya boleh ngambil apa harus sama atau bisa ngambil sekian untuk keluarga saya itu boleh nggak Pak Ustaz itu mengenai kurban? Terus kalau selain sapi, kebo atau kambing itu apa Pak Ustaz yang mungkin kejangkau sama kita, mungkin ayam atau mungkin apa itu ada nggak Pak Ustaz untuk orang miskin seperti kita kalau pengen kurban? Nah, makasih Pak Ustaz atas jawabannya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Silakan Ustaz.
0: Baik ya. Pertama pertanyaannya bagaimana kalau orang yang kurban ikut makan daging kurban itu justru dianjurkan. Jangan sampai enggak, kalau bisa orang yang kurban ikut menikmati, walaupun sekedarnya. Tujuan kurban ini adalah sedekah. Maka sebaiknya banyak yang dibagi, tapi kadang-kadang keluarganya banyak. Bagi-bagi untuk keluarga. Jadi kalau yang kurban ngambil sebagian, mungkin lebih banyak daripada yang dibagi kepada yang luar, tapi dibagi untuk keluarga. Ya, keluarganya ada anak, menantu, dan sebagainya. Boleh. Jadi yang berkorban boleh ambil, itu haknya pekorban. Tapi jangan sampai tidak memberikan kepada orang lain, terutama fakir miskin, ya. Dan saya belum melihat ada dalil yang menetapkan berapa persen ya. Ada juga yang menyebut sepertiga, ya, maksimal sepertiga untuk yang berkorban. Tapi saya belum melihat alasan yang jelas ya. Ya, tapi yang jelas. Oh, tujuan kurban ini adalah sedekah, ya, dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian tidak boleh bahagian kurban itu dijual, tidak boleh dijual. Kemudian kurban itu adalah syariat atau ibadah yang ditentukan waktunya, juga ditentukan jenis hewannya, ya. Hewannya itu unta, sapi, ya, dengan semua jenisnya. Sapi itu macam-macam jenisnya. Termasuk kerbau, para ulama memasukkan ke dalam golongan jenis sapi. Kemudian ketiga, kambing dengan segala jenisnya. Boleh domba, boleh, ya, ada kambing yang panjang, yang tinggi, yang kupingnya turun, ada kambing yang biasa, ya, pokoknya kambing. Yang penting, semuanya itu hewan yang sudah cukup umur, tidak boleh anakan. Jadi itulah, ya, ketentuannya bahwa yang disembelih hewannya tertentu, tidak boleh potong ayam. Wah, ayam kan kecil, mungkin kuda boleh. Tidak boleh juga kuda, karena kuda tidak termasuk hewan yang disyariatkan untuk dikorbankan, untuk disembelih bagi kurban. Jadi, untuk Bapak Hadi, ya, kalau uangnya nggak cukup untuk beli kambing, ya sudah, kita ikut mensiarkan kurban saja. Kalau mau potong ayam, itu bukan kurban. Ya, boleh nggak beli ayam, potong ayam untuk makan keluarga? Ya, boleh saja, tapi itu bukan kurban, ya. Dan juga ditentukan waktunya. Kurban itu disembelih setelah sholat id. Ya, Nabi pernah sholat, setelah selesai sholat, dia melihat ada hewan yang disembelih. Maka kata Nabi, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, itu sedekah biasa. Ya, siapa yang menyembelih sebelum sholat, adalah dia menyembelih lagi untuk kurban. Ya, jadi kalau dia sapinya cuma kambingnya cuma satu disembelih sebelum kurban, dia tidak mendapatkan pahala kurban. Itu sedekah biasa saja kalau dia membagi-bagi. Jadi itu ya. Waktunya tertentu, yaitu pada hari Idul Adha dan setelah sholat, juga boleh disembelih di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13.
1: Terima kasih Ustaz. Dan kita mohon maaf yang WhatsApp-nya tidak terbaca. Kami langsung kepada penutup dan kesimpulan, silakan Ustaz.
0: Baik, ya. Kaum muslimin dimana saja berada, kita sudah membahas panjang lebar tadi tentang ibadah kurban. Ini salah satu di antara keteladanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Beliau peduli dengan orang lain, dan kita mewarisi syariat kurban ini juga wujud kepedulian. Ya. Kemudian intinya adalah bahwa kita hendaklah mempunyai keyakinan yang teguh dan mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam atau juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan penerus para nabi sebelumnya bahwa hidup dan mati kita kita arahkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan berarti kita memutuskan atau menghilangkan kemanusiaan. Justru syariat yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk memanusiakan manusia secara baik, secara benar. Ya, ada kesan seolah-olah agama ini menjadi beban. Agama ini akan memadamkan, ya, semangat untuk hidup dengan baik di dunia ini. Tidak. Justru agama ini adalah tuntunan agar manusia itu hidup, berkembang, dan potensinya bisa terarah kepada kebaikan. Tidak liar, Allah yang maha tahu. Ya, kita bisa melihat kekuasaan Allah itu dari bagaimana Allah menciptakan seluruh alam dengan segala bukti-bukti keteraturannya bahwa alam ini pasti ada yang mengatur. Maka kalau kita tidak tunduk dengan aturan-aturan Allah, pasti kita akan tidak selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Mogi, pemerintah Kota Bandar Lampung bakal mempercepat langkah penanganan banjir secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan membuat sebuah master plan. Master plan penanganan banjir ditargetkan selesai pada tahun ini, kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, di Bandar Lampung pada hari Selasa. Ia mengatakan master plan yang dinanai kementerian tersebut akan memuat strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Menurutnya, penanganan jangka pendek difokuskan pada pengangkutan sedimen, normalisasi drainase, pembangunan sumur resapan dan biopori, hingga pelebaran saluran air yang menyempit. Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pengendali banjir berskala besar seperti embung dan kolam retensi. Informasi selanjutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama tim gabungan mengungkap aksi penyelundupan 620 satwa liar jenis burung tak berdokumen di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ratusan burung tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan karena disembunyikan rapat di area toilet dan bagian belakang kabin bus guna menghindari pemeriksaan petugas, kata Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, dalam keterangannya di Bandar Lampung, Jumat. Demikian sikam Dionar dan Dibaca, melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kehormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda,

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Di zebra cross sana aja.
2: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
3: Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
2: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
2: Buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
2: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
3: Wah, lamaan.
4: Nyebrang.
5: Aduh, ya, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
6: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
5: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
6: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
5: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
6: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama. Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
7: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cendet Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cendet Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangot Agung itu? Di antaranya karena Cangot Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang

0: juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Sanggat Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, sanggat diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, sanggat adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Sanggat merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Sanggat dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa sanggat juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan sanggat agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, sanggat adalah identitas atau jati diri. Sanggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya sanggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Sanggat agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi sanggat agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku makanai yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri

0: dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi, tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggat Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya, bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Prompat FM, suara